0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman
6: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Terprodu, kamu bisa dengerin kita di manapun dan kapanpun dari satu aplikasi aja namanya Radio Digital, atau kamu juga bisa dengerin kita di rri.co.id. Kalau udah di rri.co.id, Terprodu, kamu bisa dengerin kita dan juga sekaligus bisa baca-baca berita terkini, terupdate juga, karena setiap harinya kita menyajikan banyak sekali informasi-informasi dengan menarik, informasi-informasi soft news, hard news, hot news, semuanya sudah ada Terprodu.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Motor Pro 2, coba deh sebelum berangkat aktivitas di pagi hari ini. Ini juga sebenarnya udah jam mepet gitu ya, Motor Pro 2. Ada satu pertanyaan sederhana. Kalau kalian mau keluar rumah, barang apa sih yang rasanya gak boleh banget ketinggalan Motor Pro 2? Karena kadang ada juga momen ketika kita sudah sampai di jalan baru sadar, wah ini tadi gak bawa, aduh di mana ya gitu ya. Kalau aku sih handphone ya Motor Pro 2. Kalau dompet mah ya so-so lah ya, gak dibawa juga gak apa-apa gitu ya. Yang penting ada dompet dan juga ada data selulernya Motor Pro 2. Karena kenapa? Karena sekarang udah bisa payment via QR juga, bisa pakai Kris juga ya Motor Pro 2 ya. Nah kalau HP mungkin hampir semua orang pasti ngecek juga dompet juga, apalagi kalau di dalamnya ada kartu-kartu penting Motor Pro 2. Tapi yang jelas jangan sampai kelupaan ya Motor Pro 2 ya, biar gak pusing, biar gak balik lagi ke rumah, biar gak ini ya Motor Pro 2 ya, biar gak bolak-balik juga. And the next song, ini ada salah satu single lagu yang benar-benar aku suka banget Motor Pro 2 dari Salon 7, Memory Baik.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Rasanya segar Tone Pro 2 kalau udah sarapan pagi, rasanya juga kayak wow, lega banget ya Tone Pro 2 ya. Energi udah balik lagi, so pasti buat kamu semuanya yang terbiasa sarapan pagi juga, ini ya disegerakan lah ya Tone Pro 2 ya. Biar energi-energi kamu sebelum masuk kerja, ini kekumpul dan kamu bisa beraktivitas dan produktivitas juga Tone Pro 2. Yang pasti sarapannya yang sehat-sehat aja ya Tone Pro 2 ya, mengingat akhir-akhir ini bener-bener kayak panas banget. Nanti takutnya tubuh kita kaget, nanti takutnya kita malah jatuh sakit. So pasti buat kamu semuanya, aku doain semoga sehat selalu ya Tone Pro 2 ya. Nanti juga ada informasi-informasi seputar perkiraan cuaca, kita tanya-tanya ya, kenapa akhir-akhir ini sumuk, atau kamu juga merasakan di Tone Pro 2 semalam itu sumuk banget Tone Pro 2. Tapi namun sebelum itu, masih banyak informasi ringan menarik lainnya dan beberapa single lagu yang akan aku berikan buat kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Kalau kita ngobrolin masalah sarapan nomor 2, pasti ada juga orang yang memang nggak bisa sarapan gitu ya. Kayak aku contohnya itu sebenarnya nggak bisa sarapan pagi, tapi nggak tahu kenapa pagi ini kayak pengen banget nomor 2. Nah, banyak juga nomor 2 kalau berbicara tentang sarapan tuh ada banyak pilihan juga ya. Ada yang memilih untuk sarapan yang berkuah, ada juga yang memilih untuk yang kering-kering aja, yang simpel-simpel aja nomor 2. Nah, kalau kamu lebih suka yang berkuah atau yang keringan nomor 2 untuk sarapan pagi? Nah, boleh dong nanti sharing-sharing di 081 53 kali 600 879.

0: Seperti halnya yang tadi aku udah janjikan buat kamu semua tahun Pro 2, kali ini kita sudah bergabung dengan Ibu Retno, forecaster dari BMKG yang bertugas di pagi hari ini, terkait bagaimana sih perkiraan cuaca di hari ini. Baik, kita sapa aja. Halo, selamat pagi Ibu Retno.
1: Selamat pagi Mas Pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini Ibu Retno, sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: gitu ya Bu Retno. Ini semalam sumuk banget Bu. Apakah hari ini akan terjadi persemukan duniawi lagi atau bagaimana nih Bu Retno? Tapi Bu Retno memang semalam di perkiraan ini juga indikasinya lumayan sumuk ya Bu ya. Padahal cuacanya kan di 22 saya lihat itu Bu. Atau bagaimana nih Bu penjelasan dari Bu Retno dan tim BMK gini Bu?
1: Iya, untuk hari ini tetap diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Namun demikian ada potensi hujan ringan, tidak merata di sebagian kecil wilayah, khususnya di Kota Batu, kemudian di sebagian kecil Kabupaten Malang, itu ada Dau, kemudian Poncokusumo, Pujon, Wagir. Pada diprediksi hujan ringannya terjadi pada siang atau menjelang sore hari seperti itu Mas.
0: Oke, jadi ada beberapa titik-titik di daerah Malang Raya ini indikasinya hujan lokal gitu ya Bu ya?
1: Ringan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Untuk cuaca Bu, ini paling tinggi di angka berapa Bu? Kalau kemarin tuh panas banget Bu.
1: Suhu ya, suhu hari ini diprediksi siang hari mencapai 32 derajat Celcius. Ya lumayan panas lah Mas.
0: Lumayan panas ya.
1: Apalagi sekarang ya, Bu, ya? Iya, sekarang kan menjelang kulminasi matahari ya. Jadi pada saat kulminasi matahari ini di bulan Oktober ini kira-kira nanti kalau untuk di Malang kemudian Batu ini diperkirakan tanggal 13 sampai 14 Oktober ini. Jadi saat itu matahari tepat di atas ini kepala kita gitu. Okay. Jadi
0: panas-panasnya emang
1: biasanya ya? Panas banget. Jadi matahari sinar atau radiasi matahari kan ini ya jatuh tegak lurus ya secara maksimal kemudian ke permukaan bumi. Tanya itu mungkin salah satu penyebab suhu ini ya saat ini lumayan panas seperti itu.
0: Oke, jadi itu menjadi salah satu indikasi gitu ya Bu ya. Kenapa kok ini sebenarnya panas banget sampai kadang tuh sakit ke kulit gitu ya Bu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau kelembapan
1: Kalau kelembapan udara siang hari kering ya 38. Kemudian untuk di malam hari ini diperkirakan mencapai 98% persen atau lumayan ini ya cukup lembab ya di malam hari ya.
0: Oke,
1: kalau suhu yang tinggi kemudian kelembapan tinggi di malam karena terasa sumuk ya seperti itu.
0: Oh, itu penyebabnya ya Bu ya. Kadang malam hari itu terasa sumuk banget gitu ya Bu.
1: Iya, apalagi kan ada awan-awan ada awan-awan juga semalam kan lumayan ini ya ada enggak cerah gitu langitnya.
0: Oke, jadi benar-benar kayak ini juga untuk masyarakat Malang meskipun ini hujan terindikasi ringan tapi juga harus jaga ini ya Bu ya, pola pemakaian air bersih karena memang ada beberapa titik-titik yang masih kekeringan gitu ya Bu ya, termasuk di rumah saya nih Bu.
1: Iya, kita kan lagi ini ya.
0: Iya. Kemarau ya
1: Bu. Masih di puncak periode musim kemarau seperti itu. Jadi ya tetap ini ya apa efisien dalam penggunaan apa air bersih seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kemudian tetap jaga kesehatan.
0: Itu penting ya Bu ya.
1: Iya. Kemudian tidak melakukan ini apa pembakaran sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan karena mengingat di sekitar kita ini ya lahan atau kondisi lahan kita sudah kering ya kan.
0: Iya, jadi mudah
1: terbakar seperti itu.
0: Iya, apalagi ini yang kadang sering kelupaan hal simpel yaitu membuang puntung rokok sembarangan.
1: Iya, benar.
0: Dalam keadaan masih ada bara apinya gitu ya Bu ya.
1: Benar
0: Mas. Juga harus menjadi awareness terhadap diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Oke.
1: Baik. Iya, benar.
0: Bu Retno, terima kasih banyak atas informasi di pagi hari ini yang udah menjawab keresahan kita kenapa nih sumuk ada apa. Ternyata ini juga ada informasi dari Bu Retno diperkirakan sekitar tanggal 14 13 14 ya Bu ya.
1: Iya.
0: Matahari ini tepat berada di atas kita gitu ya Bu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bu Retno. Selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sama-sama, Mas.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Retno dan teman Prodo. Seperti itu informasi dari BMKG atas perkiraan cuaca di pagi hari ini dan juga sampai malam nanti. Teman Prodo, ini juga ada indikasi turun hujan ringan di beberapa titik, tapi kita juga masih berada di puncak kemarau. Oleh karena itu kita juga harus pintar-pintar gitu, teman Prodo, menggunakan air bersih, teman Prodo.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Yeah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Pro2, ini emang banyak banget di sosial media yang udah menginformasikan gitu ya terkait dengan penggunaan artificial intelligence atau AI ini bisa menghabiskan air. Padahal sebenarnya teknologi digunakan melalui perangkat digital dan tidak terlihat membutuhkan air secara langsung. Ini kenapa ya Tuan Pro2 ya? Ada yang bilang AI ini banyak menghabiskan air. Nah, sebenarnya di balik jawaban yang muncul dalam hitungan detik gitu ya, ada pusat data dengan ribuan perangkat komputer yang harus terus bekerja untuk menjalankan sistem AI. Nah, sebenarnya proses tersebut ternyata melibatkan berbagai kebutuhan terpro2 yang tidak terlihat oleh pengguna, termasuk kita gitu ya, yang menggunakan AI setiap hari gitu ya. Semakin sering AI digunakan, semakin besar pula perhatian terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang teknologi ini terpro2. Air menjadi salah satu bagian yang ikut diperhitungkan, bukan hanya karena memang prosesnya yang berlangsung di pusat data, tetapi juga karena kebutuhan energi dan infrastruktur pendukungnya terpro2. Jadi dari mana sih sebenarnya penggunaan air tersebut berasal gitu ya terpro2 ya, ini juga menjadi pertanyaan untuk kita gitu ya. Jawabannya simpel, sistem terpro2 berkaitan erat dengan cara pusat data mengolah panas, server dan perangkat teknologi informasi menggunakan listrik dalam jumlah besar ketika menjalankan mode AI, dan energi tersebut menghasilkan panas sehingga suhu perangkat perlu dikendalikan secara terus menerus terpro2. Banyak pusat data juga menggunakan pendingin berbasis air, terutama sistem pendingin evaporatif. Dalam proses ini air membutuhkan serta membantu menyerap panas dari udara, dan sebagian air kemudian menguap terpro2. Mengutip dari Friends of the Earth, sekitar 80% yang digunakan dalam proses tersebut dapat menguap. Selain penggunaan langsung, kebutuhan air juga muncul dari sumber listrik yang digunakan oleh pusat data terpro2. Pembangkit listrik ini juga tertentu memanfaatkan air dalam proses produksi. Dengan demikian, konsumsi air tidak hanya terjadi di lokasi pusat data, tapi juga pada rantai pasokan energinya terpro2. Lalu kalau kamu bertanya-tanya gitu ya, berapa banyak sih sebenarnya air yang digunakan oleh AI? Ini ternyata banyak juga ya terpro2 ya. Namun sebelum itu nanti aku informasikan buat kamu, namun ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan untuk kamu semua terpro2 di pagi hari ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Dan Tarun Pro 2 masih dalam informasi AI gitu ya. Tadi kalau kita bertanya-tanya berapa sih banyak air yang digunakan AI, sebenarnya besar kebutuhan air AI ini sulit dihitung ya Tarun Pro 2 ya secara pasti, karena memang penggunaan setiap pusat data dipengaruhi oleh lokasi juga. Jenis sistem pendingin, sumber listrik, serta beban komputer komputasi Tarun Pro 2, data yang dikutip Exopark dari studi Alex The Various Gao dalam jurnal Patterns juga memperkirakan sistem AI menggunakan sekitar 765 miliar liter air pada 2025. Sementara itu, penelitian yang dimuat di jurnal Water Research memperkirakan jejak air global AI dapat mencapai 4,2 hingga 6,6 miliar meter kubik per tahun pada 2026 ini terperdua. Untuk penggunaan sehari-hari, peneliti juga yang dikutip dalam sumber tersebut memperkirakan 10 hingga 50 respons air berukuran sedang dengan menggunakan air yang setara sekitar satu botol berukuran 500 ml tahun 2022. Angka ini bukan jumlah air yang langsung keluar setiap kali seseorang mengirim pertanyaan, melainkan perkiraan jejak air yang berkaitan dengan instruktur AI sendiri tahun 2022. Celakanya lagi nih ya, air yang telah digunakan tak bisa dipakai ulang, serta proses penguapan membuat garam, mineral, dan bakteri semakin terkontaminasi dan terkonsentrasi gitu ya di dalam air yang tersisa. Jika air yang sudah penuh dengan mineral digunakan kembali, maka peralatan bisa mengalami penyumbatan tahun 2022. Nah, sekarang kan ini juga kita udah paham gitu ya, ternyata juga membutuhkan air yang cukup banyak tahun 2022, sehingga kita juga harus bijak nih dalam menggunakan AI, bukan sekedar iseng-iseng aja. Tapi kalau memang kamu butuh bantuan, ya nggak apa-apa pakai AI. Tapi kalau sekiranya iseng-iseng aja tahun 2022, ya sepertinya kita harus bijak lagi tahun 2022 ya dalam menggunakan teknologi ini tahun 2022.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Центр Байкому.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Toro Pro 2 selama 1 jam ke depan nanti juga ada informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang Toro Pro 2 ya untuk kita bisa mitigasi gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana sih cara kita untuk mewaspadai kebocoran gas, karena memang ini sempat viral juga di Surabaya Toro Pro 2 ya, ada gas yang meledak dan memicu beberapa kerusakan Toro Pro 2. Dan ternyata gas meledak ini bisa dipicu dari kebocoran Toro Pro 2, ada tanda-tandanya juga gitu ya. Selanjutnya juga ini kita berada di cuaca kering Toro Pro 2 yang seperti halnya tadi disampaikan oleh BMKG. Nanti juga ada informasi-informasi dari BMKG yang memperkirakan, ya ampun belibet banget, kondisi cuaca Indonesia dari 6 hingga 12 Oktober 2026 Toro Pro 2. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya. So don't go anywhere, barengan Fakih terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

2 kemarin sempat viral juga ya di daerah Surabaya Barat, ada tabung gas meledak di lantai 2 dan menghancurkan beberapa rumah dan juga salah satu toko ini ya, toko sepatu yang lumayan terkenal juga sih sebenarnya lantai 2. Dan tentunya kita juga harus bisa waspada gitu ya atas kebocoran gas LPG, dan sebenarnya juga ada tanda dan penanganan secara daruratnya lantai 2.

0: penyebab gas bisa meledak adalah adanya kebocoran terproduksi dilansir dari BPBD Provinsi Jogja. Ini penyebabnya berasal dari gas yang keluar akibat kebocoran. Gas LPG juga memiliki massa jenis lebih berat daripada udara sehingga cenderung mengendap di bagian bawah ruangan terproduksi seperti di lantai, di kolong meja atau sudut dapur yang memiliki sirkulasi udara terbatas. Kebocoran yang berlangsung terus-menerus akan meningkatkan konsentrasi gas hingga mencapai kisaran yang mudah terbakar terproduksi. Masalahnya, ini terkadang mulai muncul ketika gas tersebut bertemu dengan sumber api, yaitu ada percikan kecil dari saklar lampu, kompor, korek api, rokok hingga steker listrik yang cukup memicu pembakaran terproduksi. Percikan tersebut seringkali tidak terlihat oleh mata, tetapi energinya mampu menyalakan campuran LPG dan udara dalam hitungan detik saja tanpa dua. Pembakaran kemudian berlangsung sangat cepat sehingga menghasilkan gelombang tekanan yang terdengar sebagai ledakan tanpa dua. Tanda-tanda gas bocor ini juga ada beberapa tanpa dua seperti yang kita lansir gitu ya dari The Gas Work and Constellation. Berikut ada beberapa tanda-tanda dari kebocoran gas. Yang pertama, ini muncul suara mendesis tanpa dua. Umumnya ketika memakai gas tidak akan muncul bunyi apapun, bunyi mendesis seperti angin yang keluar dari ban itu terjadi gitu ya, ada yang tidak beres tabung gas atau terjadi kebocoran terproduksi. Selanjutnya ini adanya bau menyengat, jika terdengar suara seperti itu biasanya akan bersamaan dengan muncul bau menyengat juga terproduksi, seperti bau kayak telur busuk gitulah ya. Gas LPG juga sejatinya tidak berbau, namun produsen menambahkan zat kimia beraroma tajam agar kebocoran mudah terdeteksi. Kedua, kita juga bisa melihat dari indikasi warna api gitu ya, karena nyala api biru menandakan kondisi normal. Apabila warnanya kuning atau orange, segera periksa karena bisa jadi ada kebocoran. Tapi kalau kita berbicara tentang warna orange atau kuning, tergantung kompornya juga ya tanpa dua. Ada kompor yang juga warnanya orange juga atau kekuningan gitu tanpa dua. Nah, ini juga ada beberapa tips agar kita bisa mengatasi tabung yang bocor. Yang pertama, segera cabut regulator tabung gas tanpa dua dan untuk menghentikan aliran gas tersebut gitu ya. Langkah ini sebenarnya penting banget agar kebocoran tidak terus terjadi dan tabung bisa segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Buka ventilasi dan buat sirkulasi udara. Terus jika tabung gas terbakar, ini jangan panik ya, kondisi ini menandakan tabung tidak akan meledak, tetapi api tetap harus segera dipadamkan. Gunakan seperti karung basah, handuk basah atau kain yang lembab teman prodo untuk menutup sumber apinya. Kemudian lepaskan regulator dan bawa tabung keluar rumah dengan hati-hati gitu ya, dengan catatan tidak ada sumber api tanpa dua seperti percikan-percikan api yang tadi aku udah sebutkan tanpa dua. Jadi seperti itu cara mitigasi dini gitu tanpa dua ketika mengalami tabung yang bocor ya, semoga tidak terjadi tanpa dua ya, karena memang bahaya banget tanpa dua, apalagi di daerah-daerah yang rawan dan rapat produknya tanpa dua.
1: Selamat pagi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Nomor urut 2, informasi dari BMKG. Kalau tadi seputar dengan BMKG Malang Raya tahun urut 2, namun ini juga ada informasi dari BMKG. Ternyata ini dari tanggal 6 hingga 12 Oktober 2026 ini juga masih didominasi kondisi kering, meskipun di beberapa wilayah ini terindikasi hujan lebat secara lokal. Nomor urut 2, kondisi kering tersebut ditandai dengan masih berlangsungnya hari tanpa hujan atau HTH panjang hingga ekstrim, bahkan panjang di sejumlah wilayah tahun 2 ini tercatat 1869 titik yang termasuk kategori HTH ekstrim panjang. Kondisi ini juga membuat resiko kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah tahun 2 masih perlu diwaspadai. Sedangkan dari BMKG sendiri udah mencatat gitu ya, titik panas atau hotspot masih terpantau tinggi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia tahun 2. Sebanyak 261 titik panas terdeteksi di Sumatera, 212 titik di Kalimantan, serta 229 titik di wilayah Papua dan Maluku. Serta BMKG juga menyebut kondisi kering dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan uap air dan fenomena El Nino yang masih sangat kuat, serta Indian Ocean Dipole positif turut membatasi suplai uap air ke wilayah Indonesia tahun 2. Pada dasarnya di dasar Rian 1 Oktober sekitar 79,66% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan dalam kategori rendah tahun 2. Meski kondisi kering masih dominan, masyarakat tetap diminta tidak lengah terhadap potensi hujan lebat lokal. Hujan dapat menjadi secara setempat sehingga kondisi cuaca antar daerah maupun antar waktu dapat berbeda tahun 2. Sebelumnya ini juga BMKG mengungkap prediksi musim hujan 2026, memprediksi awal musim hujan di Indonesia ini terjadi pada November 2026 ya tahun 2. Kemudian musim hujan berlanjut di periode Desember sebanyak 17,31% yang ada di wilayah Indonesia akan diguyur hujan. Sedangkan musim hujan lainnya tahun 2 akan datang lambat di bagian wilayah Indonesia. Ini menurut Faisal gitu ya yang bertugas BMKG hari ini tahun 2, awal musim hujan di sebagian wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur, yaitu di 529 zona atau 61,08% luas daratan Indonesia tahun 2. Dan BMKG juga merilis peta awal musim hujan tahun 2 berdasarkan unggahan media sosial BMKG pada hari Jumat kemarin. Awal musim hujan mulai terjadi pada November dan juga Desember secara bertahap sebanyak 24,66% wilayah di Indonesia. Diperkirakan sudah memasuki awal musim hujan pada bulan November yang meliputi beberapa wilayah termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, sebagian kecil dari NTT juga, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, bagian Utara, dan sebagian Papua Selatan tahun 2. Memasuki di bulan Desember, sebanyak 17,31 wilayah Indonesia disusul. Memasuki awal musim hujan mencakup daerah Lampung, sebagian besar Jawa juga tahun 2, sebagian besar dari Kalimantan Selatan, sebagian besar dari Bali, sebagian besar dari NTB, dari NTT, sebagian besar Sulawesi, dan juga Maluku, Maluku Utara, serta Papua Selatan dan bagian selatan lainnya tahun 2. Ya, seperti itu tahun 2, informasi dari BMKG terkait musim puncak kemarau, dan juga dihimbau untuk kita semuanya tetap efisien dalam menggunakan air bersih gitu ya, karena memang di beberapa titik di Malang Raya khususnya ya tahun 2 ya mengalami beberapa kekeringan juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke Terpulau 2. Kalau kamu merasa kayak kalau mau ngunduh aplikasi lumayan berat gitu ya, handphonenya tenang aja, kita juga ada di website di rri.co.id. Dan kalau di website Terpulau 2 bukan cuma streaming aja, kamu juga bisa baca berita, kanal-kanal informasi yang tiap hari itu udah update Terpulau 2. Mulai dari informasi lokal, nasional, internasional, semuanya juga ada Terpulau 2. Ini menjadi informasi terakhir di sepada kali ini Terpulau 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ada Irena Tasya yang akan membersamai kamu semuanya di siang hari ini tanggal 2. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami bacakan informasi Pro 2 untuk Anda. Informasi pertama, 63 peserta ikuti fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Pokja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dekranasda menggelar lomba fashion show batik di auditorium MPU Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar untuk mempromosikan dan melestarikan batik karya pengrajin serta para desainer lokal. Lomba ini juga dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bashin Emil Dardak. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan batik khas dari daerah, khususnya adalah karya para pengrajin dan desainer dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 63 peserta yang mengikuti lomba berasal dari berbagai OPD, kecamatan, hingga asisten dan staf ahli dari Bupati Pasuruan. Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, juga mengapresiasi karya pembatik dan desainer lokal yang dipadukan menjadi busana dalam ajang tersebut. Sementara itu, juara pertama diraih oleh Bakti Jati Ormana yang mengenakan batik karya pembatik Pasuruan, Ferry Sugeng Santoso. Juara kedua diraih oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tri Krisni Astuti, sedangkan juara ketiga diraih oleh istri Sekretaris Kecamatan Rejoso. Selain itu, juara harapan pertama diraih oleh Ovi Dikdo yang juga merupakan juara harapan kedua Andriani Farida dan juara harapan ketiga istri Camat Gempol. Sementara penghargaan Best Kostum diraih oleh Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, serta Neng Yana sebagai Best Kostum Pengurus PKK Kabupaten Pasuruan. Informasi kedua, tahun Pro 2, musisi direktor penjaga selera musik dan identitas radio. Asosiasi Musik Direktor Indonesia atau AMDI Malang Raya mendorong kolaborasi antara radio, musisi, label, rekaman, dan pelaku industri musik untuk menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan platform digital. Hal ini juga dibahas dalam program Obras RRI Malang pada Jumat 2 Oktober 2026. Para musik direktor juga menilai perkembangan teknologi tidak hanya menjadi ancaman bagi, tidak harus maksud kami, menjadi ancaman bagi radio. Sebaliknya, ruang digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan radio melalui media sosial, konten visual, maupun berbagai kegiatan off-air. Dalam diskusi ini, radio juga dinilai masih memiliki peran penting dalam industri musik, terutama melalui proses kurasi yang dilakukan oleh musik direktor. Pemilihan lagu disesuaikan dengan karakter pendengar dan format masing-masing stasiun, sekaligus membuka peluang bagi lagu baru dan musisi lokal untuk dikenal secara lebih luas. Selain kurasi, musik direktur juga perlu memperhatikan kualitas produksi, lirik, dan kesesuaian materi dengan karakter radio. Komunikasi antara radio dengan musisi independen juga dinilai penting agar karya yang belum memenuhi standar siaran nantinya dapat mendapatkan masukan untuk dikembangkan. Kedepan, AMDI Malang Raya menyiapkan sejumlah gagasan untuk dapat memperkuat ekosistem radio dan musik di Malang Raya, termasuk kegiatan AMDI Fest di lingkungan kampus serta ruang pertemuan informal antar pelaku radio. Kolaborasi lintas stasiun ini diharapkan dapat memperkuat radio sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi musisi dan juga para pelaku di industri musik. Sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Program 2 Malang, dan tetap bersama kami, kita ikuti acara selanjutnya.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Jam 10 tahun Pro 2 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi jelang siang untuk kamu yang pagi hari ini teman Pro 2 lagi di jalan. Hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Yang pasti bakal ditemenin sama Irena Tasya sampai nanti di jam 11 siang ya. Untuk Pro 2 Hit List, sampai jam 12 Pro 2 Hit List, lanjut lagi sampai jam 3 bakal ada di Pro 2 Santai Siang teman Pro 2. Sudah di hari Rabu, pastinya dengan segala keriuhannya, tapi toh ternyata kita bisa melalui itu semua gitu ya. Meskipun sama dakdikdukdar, sama jungkir balik, tapi tetap dijalanin teman Pro 2 ya. Pokoknya semangat selalu untuk kamu, dan biar lebih semangat kayaknya siang hari ini pas banget ya. Sambil dengerin lagunya Ran yang mager, supaya kita kebalikan ya, jadi gak mager, jadinya semangat teman Pro 2. Enjoy, kita dengerin yang satu ini ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Zaman Pro 2 Upin dan juga Ipin ya, ini dipastikan akan menyapa langsung gitu para penggemarnya lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk teater musikal ya, jadi tulisan musikalnya itu MUZ ya. Ini Malaysia banget sih musikal gitu ya. Upin dan Ipin kembara luar biasa. Dan ini akan dihelat pada 19 Desember 2026. Jadi Silas Kopaki Production ya udah pasti tahu brand ini kalau nonton Upin Ipin tuh dia pasti akan muncul di akhir gitu kan, atau di depan ya, agak lupa saya. Yang pasti ini adalah selaku rumah produksi yang juga menaungi waralaba tersebut mengumumkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 2 dekade keberadaan kisah si kembar dari kampung durian runtuh teman Pro 2. Teater musikal ini juga digelar di Pullman Jakarta. Central Park Les Kopaki Production mengumumkan tiketnya mulai dijual per tanggal 10 Oktober, 3 hari lagi, coming soon ya. Jadi buat kamu yang mau nonton, buruan aja, langsung ditungguin, dipantengin, dan yang beruntung nanti bisa langsung gitu ya. Pementasan musikal ini juga menjadi penanda penting dalam perjalanan serial yang awalnya lahir sebagai spin-off dalam film layar lebar perdana garapan Les Kopaki, Geng Pengembaraan Bermula, dimana sejak awal penayangannya animasi 3D asal Malaysia ini konsisten menjadi salah satu tayangan terpopuler dengan rata-rata raihan penontonnya mencapai 800 ribu orang per episodenya. Serial animasi ini pun terus berkembang dan memiliki basis penggemar yang sangat luas di Indonesia, karena kalau kita lihat dari cerita Upin Ipin juga berpusat pada sepasang anak-anak laki-laki kembar berusia 5 tahun, si Upin dan Ipin ini, yang melewati petualangan sehari-hari lewat tingkah polos serta jenaka bersama dengan teman-temannya. Nah, di samping mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2, kepolosan dan aksi jahil Upin dan Ipin gitu ya, Upin dan Ipin ini juga kerap membawa tawa dan membawa mereka juga ke dalam berbagai masalah kecil teman Pro 2, yang paling sering berujung pada kekesalan sang kakak perempuan, Kak Rus. Makanya kalau kita lihat orang yang judes galak, pasti kita panggil, ih itu kakak Rus, kakaknya Upin Ipin.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pro 2 Events.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Caribbean are butterflies of Conway.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Malam berdua sudah jam 11 ya, dan itu artinya sudah makin deket ya kan sama jam makan siang. Karena biasanya kalau udah mau jam 12 udah mulai cari-cari nih, kira-kira menu apa yang paling cocok gitu kan. Apalagi ini masih tanggal-tanggal muda, oke lah ya, kalau misalnya makannya agak-agak lebih istimewa daripada tanggal-tanggal sebelumnya gitu kan. Karena berarti udah gajian, udah keluar juga nih mungkin tunjangan-tunjangan beserta kawan-kawannya. Jadi semangat mau memilih menu yang ya agak worth it gitu ya.

Tapi sebelum itu kita mau kesini dulu tahun Pro 2, karena kabarnya ini ada Amber Heard gitu ya, yang merayakan keberhasilannya menyelesaikan half marathon pertamanya di San Sebastian, Spanyol pada Selasa 6 Oktober kemarin ya. Dan dia menempuh jarak 21 km. Congratulations Amber, ya kan? Dengan catatan waktunya adalah 1 jam 39 menit teman Pro 2. Di akun Instagramnya, aktris Hollywood mantan istri Johnny Depp ini membagikan sejumlah foto seusai mengikuti lomba tersebut teman Pro 2. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kota San Sebastian gitu ya, dengan menyebut nama best queen-nya Donosti. Katanya pokoknya dia meluluskan Instagram yang artinya adalah half marathon pertama, terima kasih Donosti. Dia juga mencantumkan jarak dan waktu yang berhasil ditempuh olehnya. Dan ada 3 foto yang juga diunggah, di mana dalam foto-foto ini juga dia menggunakan pakaian olahraga berwarna lilac gitu ya, lilac berupa sport bra dan juga celana pendek ketat gitu kan. Dan dia juga melengkapi penampilannya dengan kaos kaki pink pucat, sepatu lari, jam tangan olahraga berwarna hitam, rambut pirangnya ditata bergaya cepol praktis. Sedangkan kalau kita lihat sabuk lari berwarna lilac ini melingkar di pinggangnya teman Pro 2. Salah satu gambar juga memperlihatkan ada Amber Heard ini berdiri di antara peserta lain dengan kedua tangan berada di belakang kepalanya, di mana ia juga tersenyum sambil memejamkan mata. Dan kalau kita lihat di foto lain, dia berpose dengan tangan di pinggang sembari mengenakan medali finisher. Ada juga potret yang menunjukkan dirinya berlari di jalanan basah, sedangkan sejumlah penonton menyaksikan dari bawah payung teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2, menurut catatan Hello Magazine, pencapaian ini juga jadi langkah baru setelah Amber Heard ini mengikuti lomba lari 10 km di Madrid pada Juni lalu, di mana saat itu ia membagikan foto seusai perlombaan dengan caption First Race Glow, yang artinya kilo balap lari pertama. Dan ia juga mengunggah momen bersama putri sulungnya Onak Page ya, yang kini berusia 5 tahun gitu teman Pro 2. Nothing beats that feelings katanya. Dan Amber Heard juga diketahui pindah ke Spanyol bersama dengan Onak ya. Ini beberapa tahun terakhir dia sempat menetap di Madrid setelah sebelumnya sempat tinggal di Mallorca. Hal ini juga dilakukan Amber Heard setelah persidangan pencemaran nama baik yang ramai diberitakan pada 2022 lalu dan melibatkan sang mantan suami Johnny Depp teman Pro 2. Kemudian pada hari Ibu pada Mei 2025, Amber Heard juga mengumumkan kelahiran anak kembarnya Agnes dan Ocean. Ia juga membagikan kabar ini di Instagram disertai foto kedua kaki kedua bayinya kayak gitu teman Pro 2. Dan kini keberhasilan menyelesaikan half marathon ini juga menambah deretan momen penting yang dibagikan Amber Heard kepada para followersnya di Instagram. Player

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

denger lagu-lagu musik timur kayak gini tuh semangat ya teman Pro 2 ya, karena emang sekarang musik timur nih lagi booming banget teman Pro 2. Dan salah satunya adalah ini ya, Silet Open Up featuring barengan sama Jackson, Zeran, Juan Reza, Diva, Tabola Bale. Ini kalau udah denger lagu begini rasa pengen joget aja gitu teman Pro 2. Ya masih selamat siang aja untuk kamu yang siang hari ini juga sudah dengerin kita, lagi dengerin kita di streaming di RRI Digital gitu ya, atau lagi dengerin di webnya rri.co.id, atau lagi dengerin di 87,9 Pro 2 Malang. Hitlist masih hadir untuk nemenin kamu. Kalau tadi sudah ada beberapa yang minta diputerin lagunya Mahalini, nanti kita puterin ya, ditungguin aja. Kemudian ini sudah ada juga yang minta diputerin lagunya Babang Rizky Febian dong, ya kan? Karena aku suka banget sama lagu yang terbaru yang Adu Pandang. Ini benar-benar Kak Iki tuh luar biasa banget ya, bikin lagu tuh selalu gak pernah gagal. Ya udah, kita puterin dulu lagu suaminya Rizky Febian, habis itu menyusul lagu istrinya Mahalini tahun Pro 2. This one ada Rizky Febian yang terbaru, Adu Pandang. Enjoy.

sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia. Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

2022 masih ingat gak sih drama final FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin, yang mana Indonesia akhirnya finally gitu ya berhasil angkat trofi setelah melewati pertandingan yang benar-benar bikin yang nonton tuh jantungnya naik turun gitu ya saat menghadapi Thailand tahun 2022. Tapi ternyata di balik euforia juara itu ada satu hal yang masih disesalkan oleh seorang Ole Romney tahun 2022. Karena Ole ini menilai sebenarnya Indonesia punya kesempatan besar untuk mengunci pertandingan lebih cepat, apalagi setelah Thailand ini harus bermain dengan 10 pemainnya. Waktu itu Indonesia sudah unggul lewat gol yang dibuat Dean James di menit ke-84, namun sayangnya keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Thailand berhasil menyamakan kedudukan teman Pro 2. Nah, pertandingan pun juga dilanjutkan sampai ke babak tambahan. Bahkan Thailand yang sempat berbalik unggul sebelum akhirnya Elkan Bagot ini menyelamatkan Indonesia lewat gol penyama di penghujung laga. Nah, dari situlah kemudian pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, dan as we know gitu ya, kita tahu sendiri endingnya seperti apa. Yeay! Congratulations, Indonesia menang 4-2, akhirnya resmi ya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi meskipun ada sedikit penyesalan karena Indonesia sebenarnya bisa mengamankan pertandingan lebih awal, namun Ole Romney ini tetap melihat sisi positifnya. Buat dia yang paling penting adalah Indonesia akhirnya mendapatkan trofi yang sudah lama dinantikan. Dan yang menarik, Ole juga melihat gelar ini sebagai langkah awal untuk bangkit ya setelah kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Dan sekarang kalau ngomongin target berikutnya mulai diarahkan lebih jauh, yaitu adalah membangun tim selangkah demi selangkah menuju Piala Dunia 2030. Jadi kalau kemarin kalian ikut tegang sampai adu penalti, ternyata memang para pemain di lapangannya juga merasakan tension, tekanan yang gak kalah luar biasa pressure-nya tuh. Sampai kayak kemarin tuh aku kayak denger statementnya si Jennifer Koppen ya, dia bilang karena terlalu banyak games untuk prepare dari FIFA Cup 2026 ini, FIFA ASEAN Cup ini, sampai si Abner ini, suaminya, ayang bebnya si Jennifer Koppen ini bilang katanya sampai kakinya tuh udah sampai gak kuat berdiri ya, tapi tetap loh dia bisa menampilkan yang terbaik ya bersama dengan tim. Luar biasa sih Indonesia, semuanya gak ada yang terkecuali, semuanya keren banget dan bisa membawa trofi menjadi pemenang, and finally Indonesia menjadi the winner teman Pro 2. Jadi kalau kemarin kamu yang ikutan nonton, ya kan berasa nih tensionnya, pressure-nya sampai di penalti, dan ternyata para pemain di lapangan juga merasakan hal yang gak kalah luar biasanya. Bedanya mereka harus fokus ya sampai detik terakhir ya, gak boleh drama-drama ala-ala baby gitu kan. Dan mungkin kalau dipelajarin lagi dari final kemarin tuh, kita belajar satu hal teman Pro 2, sepak bola itu gak selalu bagaimana kemudian kita memulai pertandingan, tetapi bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita tetap bangkit dan menyelesaikannya sampai peluit terakhir ditiupkan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pro 2, ini ada satu informasi di mana GKR Bendara ya, ini mengungkapkan Yogyakarta ini lagi mengalami kelangkaan gori untuk bahan baku utama gudeg, teman Pro 2. Jadi penghageng Kawedanan Hageng Nityo Budoyo Keraton Yogyakarta mengungkapkan bahwa wilayah daerah istimewa Yogyakarta tuh saat ini lagi menghadapi krisis pasokan bahan baku gori atau semacam nangka muda gitu ya, untuk pembuatan gudeg, teman Pro 2. Nah, kelangkaan pohon nangka ini juga membuat para pedagang terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah. Bahkan sebagian warga di Gunung Kidul ini terpaksa menggunakan batang pisang sebagai pengganti gori, teman Pro 2. Selain menyoroti krisis bahan baku gudeg tersebut, GKR Bendara juga memperkenalkan kembali dua kuliner legendaris khas Jogja yang mulai kurang populer, yaitu nasi golong gilik dan dawet sambal asal Kulon Progo. Nah, kabarnya pihaknya juga berupaya melestarikan dan juga memperkenalkan kembali kuliner bersejarah ini kepada industri restoran agar nantinya dapat terus dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Karena kalau ke Jogja udah pasti kita nyarinya gudeg ya. Yang pasti kalau ngomongin gudeg ya, jadi mulai makin inget nih ya sama jam makan siang yang udah deket banget, teman Pro 2. Kira-kira ini siang hari ini punya rencana mau makan siangnya, menunya apa dan makannya sama siapa? Pokoknya semoga makan siang kamu kali ini spesial karena ditemenin menu spesial dan orang-orang terspesial pastinya, sambil ditemenin Pro 2 Malang.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Selamat Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Madiun untuk mengikuti Pro 2 berjaringan Korwil 10 Jawa Timur di Muda Kreatif siang hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan tetap bersama kami.

0: took a trip to...
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini...

0: Sama adik. Itu di Madiun basisnya atau seperti apa?
1: Di Madiun tapi kabupaten.
0: Oke, jadi kabupaten. Emang kalau misalnya kita melihat antara kabupaten sama kota, kayaknya lebih gencar kalau nari lebih di kabupaten ya? Atau sama aja menurut kamu?
1: Sama aja sih kak, sama-sama gencarnya. Jadi di kabupaten itu banyak, di kota juga banyak. Imbang lah kak, kalau Madiun itu iya.
0: Oke, nah terus ini nih, aku penasaran, waktu itu apa yang menginspirasi kamu sama Adi gitu ya, untuk pada akhirnya, wes aku tak mendirikan, mengibarkan sayap sendiri bareng-bareng sama adik dengan GAT ini.
1: Oke, jadi itu support orang tua juga sebelumnya itu pas kita komunitas kita tuh baru kebentuk, itu udah dibilangi sama ketuanya kalau kita nggak mungkin sama-sama terus, kalian juga nggak mungkin tak ikat. Nah nanti kalau udah bisa silakan kalian untuk mengibarkan sayap kalian masing-masing gitu. Nah nggak hanya itu, ada juga support dari orang tua. Jadi orang tua itu punya ambisi buat anak-anaknya itu sukses seperti gini. Apa tak bangunkan sanggar aja, nanti bisa ngelatih di rumah, jadi gak usah jauh-jauh gitu. Nah kalau untuk kostum itu emang adik sih sebenarnya kreatifnya itu, ke tim kreatifnya itu. Jadi dia tuh suka desain, kan suka ngelukis kak. Nah dia suka desain-desain kostum gitu. Mungkin ada sih kostum beberapa itu terinspirasi dari luar kota juga. Cuma tetap harus dimodif gitu kak. Jadi karena gimana ya, ada faktor eksternal dan internal juga yang mendukung usaha kami, ya usaha kami muncul ini gitu.
0: Oke, ini menarik nih teman Pro 2. Berarti orang tua juga seniman ini jangan-jangan atau enggak, seperti apa?
1: Bukan seniman sih, cuma ya dukung aja kalau selama
0: suka seni anak, gitu ya.
1: Dibilang suka seni sih ya suka, karena kan positif juga ya kak. Jadi anak-anaknya itu nggak keluyuran sembarangan, itu nggak lebih suka lagi kalau anak-anaknya itu diam di rumah tapi produktif gitu.
0: Oke, jadi terus apa sebelumnya? Maksudnya kok orang tua wes tak bikinkan sanggar aja gitu? Awal sebelumnya memang anak-anaknya ini suka menari atau seperti apa, Valen?
1: Sebenarnya kalau perjalanan suka menari itu dari kurang tahu ya kak dari kapan. Kalau dari kecil tuh udah pernah ikut tari, cuma kan di TK kan kak, yes, ala kadarnya gitu. Terus vakum. SMP tuh ada ujian praktek tari, lo kok bisa. Terus SMA itu diajak sama guru seni budaya untuk join di ekskul tari, karena juga pas pembelajaran seni budaya itu bisa nari. Nah dari situ minat tari itu muncul, dan orang tua itu taunya dari situ.
0: Terus akhirnya, keterusan sekarang.
1: Karena kan mainnya itu relasi kak. Jadi ketua komunitas itu saudaranya guru seni budaya di sekolahku dulu, jadi kayak dikenalkan gitu.
0: Tanpa sadar berjaring gitu.
1: Bener.
0: Ya. Ini berarti dulu awalnya sanggar dulu atau kostum ya, atau jalan dua-duanya langsung?
1: Kalau yang aku bangun ini itu lebih ke kostumnya dulu kak. Sanggarnya baru jadi bulan Agustus kalau nggak salah.
0: Agustus ini?
1: Iya, jadi selama ini kalau ngelatih itu nyari tempat-tempat kosong gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bingung.
0: Oke, aku jujur penasaran konsep sanggarnya sendiri ini seperti apa. Itu kayak di indoor atau outdoor atau justru semi outdoor?
1: Oke, kalau sanggarnya sendiri itu bangunannya tuh indoor kak. Jadi di sanggar itu ada kacanya, tapi cuma depan saja sih sementara. Jadi depan itu ada full kaca, lalu di belakang itu belum ada kacanya kak. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti dibangun lagi, jadi kacanya bisa depan belakang. Dan sanggarnya ini tuh AC, jadi walaupun siang itu juga gak kerasa panasnya gitu.
0: AC tambah kipas.
1: Iya,
0: senyaman. AC tambah kipas. Beuh, ya, langsung.
1: Jadi kalau buat make up ataupun siang buat make up siang-siang itu juga nggak kerasa panasnya gitu, karena ada AC-nya itu.
0: Double itu teman Pro 2 ya. Udah AC tambah kipas lagi. Nah terus ini nih, kamu kan berarti juga pelatih tari gitu ya? Ini berarti ruangannya dibagi menjadi berapa atau cuma satu aja?
1: Cuma satu aja sih kak. Cuma kan kalau ngelatih nari itu kadang aku, kadang adikku kan, itu jamnya udah ditata, jadi tertata gitu, nggak mungkin bentrok itu nggak mungkin.
0: Dan satu hari dibagi menjadi berapa shift?
1: Itu tergantung sih kak. Jadi kan kalau kami itu belum buka kelas, jadi nggak ada jadwal latihan rutin. Kita tuh sementara itu hanya menerima anak-anak itu untuk persiapan lomba maupun persiapan UAS maupun ujian praktek, begitu aja sih. Jadi nggak ada jadwal khususnya, cuma kita menyesuaikan sanggar longgarnya kapan dan anak-anak tuh bisanya latihan tuh kapan gitu.
0: Oh, berarti ini baru menerima by request aja gitu ya, yang kurang lebih yang mau ujian ataupun yang butuh gitu ya, butuh pelatih untuk apa ya, diajarkan menari. Nah itu bisa banget ke G-Art gitu ya. Oke. Nah ini berarti kayak bisa dibilang sudah niat nawaitu dari kecil sampai dengan sekarang. Enggak, maksudnya nawaitu dari kecil itu emang diniatkan untuk menari gitu-gitu ya berarti ya. Terus melihat peluangnya sendiri ini.
1: Sebenarnya itu enggak juga sih Kak kalau diniatkan itu. Cuma ya gimana ya, kalau itu kan kalau bakat lahir itu kan ngalir kan. Jadi enggak tahu, enggak pernah nyanggar juga, tiba-tiba kok bisa gitu loh. Akhirnya itu dapat dukungan dari beberapa pihak seperti orang tua, ketua komunitas gitu kan. Akhirnya ya terbangun sendiri gitu.
0: Juga
1: gak tahu juga sih awalnya.
0: Ngalir aja.
1: Ngalir aja.
0: Oke. Ini menarik juga kan, apalagi kostumnya desain sendiri. Itu adik kurang lebih sudah menghasilkan berapa koleksi baju?
1: Aduh, kalau dihitung sih banyak Kak. Jadi beberapa kostum itu ada yang cuma 7 style ada jam oleh master. Tapi kalau dikumpulkan itu kemarin itu keluar bareng itu 150 style itu juga masih banyak di rumah gitu loh. Ya, selain kostum tadi itu juga ada kostum dance.
0: Oke. Berarti ini lebih kepada kombinasi gitu ya, antara tradisional dan juga modern dance. Berarti kalau misalnya kamu sendiri lebih apa, cenderung ke tradisional atau modern nih?
1: Kalau aku sendiri tuh pure tradisional Kak.
0: Oh, pure tradisional. Bener-bener pakemnya dan lain sebagainya kamu belajar sendiri gitu ya?
1: Iya sih, belajar sendiri juga, kadang tanya-tanya ke yang lulusan seni gitu kan. Karena kan bukan lulusan seni ya Kak, ini masih kuliah kan. Masih kuliah kan.
0: Jurusan apa nih?
1: Jurusan PGSD.
0: Waduh. Nah, agak nyelentang gitu ya, tapi ya sama-sama banget aja pendidikan gitu.
1: Ya cuma jadi tuh harus gimana ya, kalau walaupun kita udah bisa nari itu kita juga harus membuka mata juga kalau kita tuh juga masih butuh ilmu di orang lain begitu. Jadi tetap tanya-tanya, sharing-sharing itu tetap sampai sekarang sih.
0: Oke. Ini tadi kan konsepnya gonjreng gitu ya. Gonjreng kalau menurut Nabila itu kan identik dengan festival dan lain sebagainya. Nah ini kostumnya juga ada kayak tipe-tipe yang buat festival gitu gak? Kayak yang Jember Festival ataupun yang lainnya. Kayak gitu kamu menyewakan kostum-kostum semacam itu gak?
1: Kalau sementara sih belum gak Kak. Karena kan gimana ya, biaya produksinya itu kan juga mahal ya. Kalau seperti Jember Fashion Carnival gitu kan. Nah ini sementara di kami itu produksinya kostum tari dulu yang banyak diperlukan. Kalau kostum karnival kan kadang itu cuma Agustusan atau pas waktu sekolah. Nah kita tuh juga memikirkan kedepannya itu kalau kostum tari itu lebih sering lakunya gitu Kak. Jadi kan gak harus nunggu Agustusan, tapi juga ada HUT sekolah, ada kelas meet, ada juga apa itu ujian praktek, UAS, UTS, itu juga banyak yang sewa.
0: Biasanya sekali keluar berapa set?
1: Oh, tergantung sih Kak, sehari satu juga pernah. Sehari sampai ratusan pun juga pernah. Paling mentok itu kalau gak salah tuh 150 berapa gitu. Mau lebih gak diterima soalnya kan capek.
0: Oh, ada itunya ya, batas maksimalnya untuk peminjaman?
1: Batas maksimal peminjaman itu gimana maksudnya Kak?
0: Maksudnya jumlahnya yang boleh dikeluarkan gitu. Terus batas waktunya sendiri gitu.
1: Oke. Untuk jumlah yang dikeluarkan itu sebenarnya sekuat kami saja Kak. Karena kan kami cuma berdua. Nah kalau untuk batas waktu itu biasanya hari ini diambil, besok dipakai, lusanya dikembalikan.
0: Berarti hitungannya 3 hari aja.
1: Iya benar. Karena kan harus dicuci juga sih Kak.
0: Dan itu dicucinya?
1: Dan gantian. Dicuci, jadi dikembalikan itu langsung saya ambil, saya cuci. Kalau nggak gitu nanti takutnya ada yang sewa lagi gitu. Kan nggak mungkin kita ngasih kostum yang baru dipakai ke customer lain kan kasihan. Jadi tetap harus kami cuci. Makanya kalau kami cerewet itu bukan karena apa-apa, cuma kan gantian gitu loh. Gitu sih Kak.
0: Oke, dan ini dicucinya by mesin atau langsung?
1: Oke, kalau dicucinya itu nggak pakai mesin, itu pun juga nggak dikucek. Jadi kayak dimasukkan, tetap dipersih sedikit-sedikit. Itu pun kadang rendahnya itu juga ada yang rusak. Padahal tuh ya nyucinya tuh gak sekasar mesin gitu loh. Cuma rendahnya juga ada yang rusak. Jadi emang bener-bener sensitif baju tari itu.
0: Waduh, gak cuman manusia aja yang sensitif teman berdua ya. Tapi juga baju-baju semacam yang ada perintilan-perintilan kecilnya ini juga sensitif gitu.
1: Bener-bener,
0: Kak. Nah terus cara perawatannya sendiri ini, tipsnya mungkin bisa dibagikan.
1: Kalau cara perawatannya sendiri itu juga tergantung aksesorisnya apa. Ada beberapa aksesoris tuh yang sekali pakai. Jadi kalau udah dipakai orang, itu tuh pulang-pulang merotol. Dan itu juga kami mewajari karena apa? Karena kan kita juga pakai lem tembak itu kan. Oh, dan lem tembak itu nggak benar-benar kuat gitu loh. Udah pernah kami jahit juga. Cuma pas dipakai pribadi itu, itu bisa putus semua benang-benangnya itu. Jadi ya kalau rusaknya masih wajar tuh ya udah nggak ada denda gitu. Cuma kalau hilang itu beda lagi. Jadi perawatannya itu tergantung itu apa, bahannya apa dan aksesorisnya apa gitu.
0: Oke, berarti berisiko juga gitu ya.
1: Berisiko banget.
0: Terus gimana dong kalau merotol ataupun ada yang hilang gitu?
1: Oke, untuk yang hilang itu kalau kami bisa buat tuh kami bisa buat lagi, Kak. Tapi kalau yang merotol itu kalau ada beberapa konsumen customer itu mengembalikan merotolannya itu, jadi bisa kami lem lagi. Kalau nggak gitu ya kita perbaiki bisa. Kalau masih merotol aja itu aman, Kak. Cuma kalau hilang gitu ya,
0: nah ini
1: agak sedikit tekor ya.
0: Biasanya kalau hilang didenda berapa nih?
1: Kami tergantung sih, Kak, kayak yang hilang itu apa gitu. Kalau yang hilang ada dijual di beberapa marketplace, nah itu kami suruh, kami minta untuk dicekotkan saja. Jadi gak usah ganti uang, kita mintanya barang. Cuma kalau yang perlu dibuat, dibuat sendiri.
0: Contohnya
1: itu,
0: apa nih?
1: Biasanya apa ya, kayak itu loh. Kalau tari itu bawahnya itu ada kayak menjuntai panjang gitu. Namanya tuh ilat-ilat, pilatan. Nah, itu kalau bahannya yang mahal, otomatis ya menggantinya juga agak lumayan. Cuma kalau yang simple aja kadang wis enggak apa-apa gitu. Karena kan kasihan loh anak-anak. Biasanya yang nyewa itu anak-anak SMP, SMA gitu. Kalau suruh ganti kan kadang juga gimana ya? Pengusaha, sebenarnya pengusaha kalau mengedepankan rasa kasihan itu pasti tekornya. Cuma gimana ya, udah dari sananya, Ika.
0: Oke, hati nuraninya tersentuh ya, gitu ya. Berarti segmentasimu lebih kepada anak-anak sekolah gitu ya, Valen?
1: Benar. Jadi lebih ke membantu anak-anak itu yang gimana ya, membutuhkan kostum tari. Soalnya kan juga kami membudgetkan juga enggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi masih terjangkau juga. Kadang pun masih ada anak-anak itu yang menawar kayak, Kak, kalau untuk harga segini boleh enggak gitu.
0: Nah, itu boleh enggak?
1: Kita tawarkan, kalau mau harga segini dapatnya ini, gimana mau enggak? Kalau dia mau ya sudah, kalau ya udah Mas harga biasanya aja gitu ya, kita kasih sesuai harganya itu.
0: Oke. Berapa sih kalau boleh tahu nih di spill?
1: Oke, jadi untuk kostum di kami itu ada yang harga, masih ada yang harga 90.000, ada yang harga 100.000. Kalau untuk 100.000 ke atas itu jarang banget, Kak. Biasanya itu yang kostum-kostum terbaru dengan bahan-bahan yang lumayan pricey dan juga modelnya yang juga agak rumit gitu ya. Tapi kalau untuk kostum-kostum yang simple aja itu 90 boleh, 85 juga masih boleh. Kalau yang umumnya itu 100.000 gitu.
0: Dan itu pembagiannya berdasarkan apa kalau boleh tahu? Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ada yang pengen terinspirasi nih, terus pengen kayak jadi Valen membuka sewa kostum. Nah, ini pembagiannya untuk menentukan harga seperti apa?
1: Oke, jadi untuk penentuan harganya itu kita lihat juga ini tuh produk lama atau produk baru. Terus aksesorisnya ini tuh tergolong bahan-bahan yang premium atau yang biasa aja gitu. Karena kan ada, Kak, kita tuh pakai renda itu yang harganya 9 meter itu cuma harga 80 ribuan. Juga ada yang 9 meter itu sampai 200 lebih. Itu juga kita bedakan, Kak. Modelnya juga harganya gitu.
0: Oke. Biasanya kalau misalnya bahan terus habis itu model-modelnya itu menentukan sendiri atau seperti apa?
1: Kalau untuk modelnya itu kadang kita punya angan-angan sendiri. Kadang juga kita lihat dari persewaan lain, tetapi juga kita mengubahnya itu lebih dari 50%. Karena apa? Karena kalau sama otomatis kita masuknya ke plagiasi gitu. Nah, jadi kita juga ibarat itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Tetapi juga modifikasi itu harus banyak, Kak. Kalau cuma modifikasi warna aja itu masih tergolong plagiasi ya kalau menurutku. Karena kan, loh, ini kok bajunya sama kayak sanggar itu, cuma beda warna. Nah, itu masih bahaya, Kak, kalau menurutku. Nah, kita modifikasi itu seperti warnanya kita ganti, terus modelnya itu juga dirombak. Mungkin cuma polanya aja sih yang hampir sama, Kak. Aku pengen pakai rompi lah. Rompi itu nanti kita modifikasi, mungkin lengannya dibuat apa, terus ukurannya itu dibuat crop atau full body gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngotak-ngatik kostum itu. Iya, kalau pure sendiri, kalau pikiran pure itu juga banyak banget di rumah. Jadi ya menyesuaikan ide aja gitu. Kadang punya ide langsung beli kain, beli renda, jadi.
0: Serandom itu ya.
1: Iya, cuma malah kalau kita apa itu lihat punya orang, itu tuh malah gimana ya, biaya produksi itu lebih besar, karena pacuannya adalah oh dia pakai bahan-bahan yang premium gitu kan. Jadi kita harus lebih premium gak biar enggak terlihat sama. Bukan enggak mau kalah saing sih, Kak. Biar enggak sama gitu loh. Iya, jadi kita juga enggak enak juga kalau sama.
0: Okay,
1: jadi mungkin enggak, aku pengen bikin kostum yang nuansanya itu ada rompinya gitu kan. Nah, nanti kita ubah nih. Memang ada rompinya, cuma bahannya beda, warnanya beda, terus payetan ataupun rendanya juga harus kita bedakan. Dan itu wajib kalau kalau dari aku gitu. Soalnya ada orang itu tuh gimana ya, meniru itu bener-bener pleketi-plek, Kak. Nah, itu tuh takutnya apa, kalau kualitasnya itu di bawah kita, takutnya ada orang lain tuh menilai, loh, iku kan kostume iku, kok bentuknya jadi gini. Nah, gitu loh. Jadi langkah baiknya itu kalau memang terinspirasi, itu juga dimodifikasi sesignifikan mungkin supaya tidak sama lagi gitu.
0: Termasuk bahannya juga. Bener. Gitu ya. Itu milih sendiri berarti bahan-bahannya?
1: Milih sendiri, Kak. Kadang ada sih request gitu, Kak. Mas, aku pengen yang bahannya itu agak nerawang, brokat gitu. Oke, kalau kalau waktunya masih panjang itu juga tetap kami buatkan, Kak. Cuma kalau waktunya mepet kita nggak berani, soalnya kan aku sama Deku kan cuma produksi berdua, jahit juga berdua.
0: Jahit sendiri.
1: Iya, jahit sendiri.
0: Wow.
1: Terus kayak bikin aksesoris juga berdua, dan sedangkan kami berdua pun juga kuliah. Gitu. Jadi
0: masih
1: kami
0: sama kuliah.
1: Iya, memperkirakan tugas-tugasnya juga.
0: Oke. Okay. Tapi setiap harinya pasti ada sebuah karya gitu ya?
1: Enggak setiap hari sih, Kak, kalau bikin karya gitu. Cuma kadang ada pesanan gitu. Kalau enggak gitu saya ngelatih, saya pengen kostumnya beda dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu baru kita bikinkan.
0: Oke. Setiap apa nih kalau boleh tahu ramainya untuk pesanan ataupun kamu membuatnya?
1: Oke.
0: Di waktu-waktu apa?
1: Kalau untuk waktu-waktu tertentu itu biasanya yang banyak itu ada festival lomba seni siswa nasional itu FLSN itu sekitar bulan April. Nah, ada lagi bulan Agustus. Biasanya itu untuk pentas seni sama untuk pawai gitu loh, tapi untuk jumlah besar kami belum ada, Kak. Lalu ada juga teman-teman adik-adik itu UTS. Jadi UTS itu diminta gurunya untuk memakai aksesoris saja, jadi enggak kostum full gitu. Mungkin kalau gitu habisnya cuma 40.000, 35.000 begitu. Nah, untuk UASnya itu sekitar bulan apa ya? Kalau UAS itu kalau enggak bulan Mei, itu ya UAS semester ganjil bulan November. Nah, itu baru kostum full. Itu juga banyak banget. Biasanya kalau kostum, satu kostum ini udah keluar di kelompok satunya, kita enggak keluarkan di kelompok satunya lagi, walaupun tarianya itu sama gitu. Jadi kita usahakan biar berbeda gitu loh. Soalnya kan anak-anak ya, mungkin kayak, ih kok bajunya sama kayak punyaku gitu kan. Mesti kadang gimana, ada perselisihan. Jadi kita juga berusaha agar hal itu tuh gak terjadi gitu.
0: Biar ada keunikan di masing-masingnya, ya, gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: keluarnya modelnya banyak banget kalau pas musim UAS, UTS, ataupun ujian praktik gitu.
0: Oke, deh, seru banget gitu ya. Ternyata kayaknya apa ya, setiap waktu kayaknya ada waktu-waktu tertentu pun ini bisa dibilang produktif banget kamunya sama adik gitu ya. Oke deh. Nah, untuk teman Pro 2, kembali lagi Nabila ingatkan, misal kamu pengen tanya-tanya lebih jauh lagi gitu ya ke Valentino seputar G-Art Sanggar dan juga kostum, sewa kostum, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Sumenep, Jember, dan juga Malang, tetap stay tune ya di sini, di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus, karena kita jeda terlebih dahulu. Stay tune.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

0: Masih di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur, teman Pro 2, barengan sama aku Nabila Negari dari Pro 2 RRI Madiun. Kembali Nabila ingin menyapa-nyapa teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, yang ada di Malang, dan juga yang ada di Jember. Dan tentunya kita masih bersama dengan Valentino gitu ya, pemuda yang cinta seni dan diwujudkan dengan selain apa melestarikan seni, dia juga menghasilkan cuan lewat seni dengan menyewakan kostum dan ada sangkar tarinya juga, teman Pro 2. Nah, ini di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak banget yang bertanya nih, Valentino, yang kepo-kepoin kamu, dan juga di WhatsApp kami ada dari Dana Oke nih yang bertanya, bentar, bagaimana melakukan perawatan pada baju-baju, apakah susah? Nah, ini tadi kan sudah sempat dijelasin dikit gitu ya, kurang lebih melakukan perawatannya, nyucinya ini ya yang harus hati-hati gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya ada perintilan-perintilan gitu, diapain Valentino?
1: Oke, jadi untuk kalau nyucinya itu juga biasa aja sih, cuma nggak dikucek kecuali emang ada noda. Dan biasanya kami menggunakan apa itu kayak deterjen gitu loh, untuk merontokkan noda, jadi nggak perlu dikucek gitu. Nah, kalau untuk perawatan aksesoris itu juga pas kembali kita tuh cek lagi, kalau ada yang perlu dibenahi kita benahi gitu. Mungkin kalau aksesoris tuh nggak rusak banyak sih, cuma paling permatanya lepas gitu aja sih. Jadi untuk perawatan itu nggak terlalu susah, cuma kita untuk mempertahankan gimana kostum itu tuh nggak gimana ya, kalau pita di baju itu kadang mengkerut pas dicuci, dan itu belum tahu sampai sekarang gitu. Jadi perawatan tersusahnya itu cuma
0: mempertahankan
1: ya, pita itu biar nggak mengkerut di baju itu. Cuma kalau di aksesoris itu seperti di apa ya, nggak semua aksesoris itu bisa dicuci gitu. Jadi yang kita cuci itu yang melekat di badan. Nah, kalau kena keringat itu pasti kita cuci. Cuma kalau ada kadang sabuk itu nggak perlu dicuci. Jadi kita bisa pakai bahan sebagus mungkin, itu juga aman karena nggak kita cuci. Kalau sabuk kan nggak nempel sama badan ya? Kan, nggak nempel sama tubuh. Pasti itu terhalang sama celana, sama baju yang dimasukkan. Lalu masih ada jari dan lain-lain sebagainya. Jadi itu nggak perlu kita cuci. Nah, terus ada lagi namanya itu rapek. Rapek itu di kanan kiri, hiasan kanan kiri gitu loh. Nah, itu juga nggak perlu kita cuci karena nggak nempel di badan. Yang wajib dicuci itu adalah celana, baju. Kalau cewek itu ada kemben, juga kadang itu stagen. Stagen itu kayak centingan gitu loh, yang korset
0: yang
1: hitam,
0: diputer-puter gitu ya.
1: Jari juga, kadang tuh jari itu kembali itu basah, mungkin ya karena keringatan sih di bagian perutnya itu. Jadi itu kita cuci, karena kalau nggak dicuci itu gimana ya, nanti malah rusak sendiri gitu loh, kayak berjamur gitu. Kadang soalnya pernah kak, baju itu nggak dikembalikan tuh satu minggu.
0: Baik.
1: Kembali itu semua basah.
0: Waduh.
1: Dan mulai putih-putih gitu loh, kayak jamur itu. Nah, jadi semua harus dicuci, termasuk sabuk itu juga akhirnya dicuci. Kalau customer yang hari ini pinjam, besok dipakai lusa dikembalikan, itu aman sih. Jadi perawatannya itu juga mudah gitu sebenarnya.
0: Oke, itu kan tadi ada yang mengembalikan seminggu. Nah, ini kok bisa gitu? Apakah memang waktu itu belum ada tenggat waktu atau seperti apa, Valentino?
1: Sebenarnya sudah sih kak, ada tenggat waktunya. Cuma gimana itu masih anak-anak sebenarnya, masih anak-anak SMA kalau nggak salah. Nah, itu bilangnya temannya itu nggak mau mengembalikan. Nah, akhirnya ya kalau didenda tuh kayaknya nggak mungkin ya, kasihan kan. Akhirnya saya ancam kan kayak gini. Kalau memang kamu susah dikasih tahu namamu, akan tak sebar ke beberapa sanggar biar mereka hati-hati, dan kamu juga nggak akan mendapat sewaan gitu. Nah, baru itu digojekan, orangnya nggak berani ke rumah
0: langsung,
1: jadi digojekan. Tapi juga habis itu masih sewa lagi kak. Nggak ada takut-takutnya mereka itu sewa lagi, tapi nyuruh temennya. Biasanya kalau udah sekali dapat teguran, itu ke belakangnya itu udah paham mereka.
0: Gitu. Ya, namanya juga masih anak-anak. Waduh, tapi ya juga nggak boleh seperti itu ya, teman Pro 2. Harus tanggung jawab dengan apa yang kamu pinjam.
1: Iya, benar.
0: Terus selanjut ada yang tanya dari Amin Arsis. Kak, kalau boleh tahu ini lebih menguntungkan mana sih, jual beli atau menyewakan sanggarnya?
1: Oke, jadi kalau di kami itu lebih menguntungkan menyewakan. Karena apa?
0: Menyewakan kostumnya ini ya?
1: Oh iya, karena kalau diperjualbelikan, biasanya kan kalau kita produksi itu kan sesuai dengan diri kita. Jadi kita tuh punya selera sendiri gitu loh. Nah, kalau dan selera itu kita ibaratkan sebagai identitas. Nah, kalau kita jual ke orang lain, otomatis identitas kita juga berpindah tangan ke orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih menguntungkan kami itu menyewakan gitu. Kalau kami jual kan otomatis nanti yang punya kostum itu enggak cuma kami aja. Dan orang-orang itu jadi susah itu loh mengenali enggak. Ini kostumnya siapa ya? Oh, bukan kostum ini, tapi kok sama gitu. Nah, akhirnya karena kami anggap kalau kostum itu adalah identitas kami dan orang-orang itu bisa mengenal kami melalui kostum kami. Jadi kami lebih menurut kami itu lebih menguntungkan kalau kami menyewakan saja gitu.
0: Akhirnya nyewakan aja ya, gitu ya.
1: Karena idenya itu juga susah loh.
0: Bener-bener, idenya mahal.
1: Iya, modifikasi pun juga kita kan berpikir keras gitu. Nggak langsung, oh modelnya itu, langsung lah kita buat seperti itu. Nah itu kita menghindari banget.
0: Dan butuh proses berapa lama untuk brainstorming gitu?
1: Biasanya lama sih kak, kadang tuh kita percobaan dulu. Jadi kita buat satu, lalu kalau gagal ya udah kan kita pakai gitu. Nah nanti coba lagi kalau udah cocok gitu. Nah baru itu kami lanjutkan membuat mungkin 5 lagi atau 6 lagi gitu. Tapi kalau sekali percobaan gagal ya udah bahan itu enggak terpakai gitu loh.
0: Jadi sayang banget.
1: Perjalanannya buat menemukan identitas itu juga enggak mudah gitu loh. Makanya kalau dijual tuh kita yang eman-eman gitu.
0: Betul. Terus lanjut nih, ada pertanyaan dari Nosa Karin. Penasaran di zaman sekarang gimana potensi seni sebagai profesi? Seberapa menjanjikan? Nah, ini menurut Valen sendiri gimana? Okay.
1: Kalau menjanjikan atau enggaknya itu tergantung kita itu mengelola usaha kita kak. Jadi kita kan malah di era digital ini kita bisa promosi itu lewat TikTok, lewat IG, story WA gitu kan. Jadi menurut saya itu cukup menjanjikan karena apa? Kalau kita promosinya itu bagus, lalu kita menjaga kualitas kita dan pelayanan kita tuh ramah gitu. Jadi enggak ketus gitu loh ke customer, selama customernya itu enak gitu. Nah itu cukup menjanjikan karena apa? Karena setiap minggu itu pasti ada aja yang nyewa. Bahkan setiap hari pun ada. Minggu ini pun hampir berurutan, setiap hari itu pasti ada yang nyewa. Walaupun cuma 5 ataupun 6, 10 ataupun 1 itu juga kami syukuri. Karena juga lumayan sih kak, kan itu nyewa. Nanti kan kembali lagi ke kita, lalu kita bisa sewakan lagi. Mungkin yang biaya lebihnya itu buat beli deterjen, air, sama beli kresek aja sih. Selain itu juga masuk ke kantong.
0: Jadi
1: lumayan,
0: tetap lumayan menjanjikan iya. Gitu ya. Oke. Terus apalagi ini masih ibaratnya kuliah gitu ya. Bisa buat tambah-tambahan uang jajan. Bener. Uang kuliah, menabung dan lain sebagainya. Kemudian lanjut dari Lala Fauzia, jos mantap pokoknya. Tempat kakak ini apakah melayani bikin custom kostum yang custom gitu ya, sesuai permintaan kami?
1: Oke, jadi untuk kostum custom itu juga bisa. Cuma emang gak kami jual gitu, jadi cuma kami sewakan. Cuma kalau kostum custom itu juga kami lihat dulu kak, itu kostumnya itu rumit atau enggak. Soalnya apa? Kalau rumit takutnya produk kami itu enggak sesuai dengan ekspektasi customer gitu. Kalau selama masih bisa itu juga kami usahakan gitu. Cuma kalau sama persis dengan referensi itu juga enggak bisa. Karena itu tadi kita enggak mungkin meniru punya tempat lain gitu. Jadi tetap kita modifikasi. Kalau pengen sama belum bisa, atau mungkin cuma angan-angannya aja. Jadi nanti tarinya seperti ini kak, kostumnya tuh pengen nuansa ini. Nah nanti bisa kita cari gambarannya sendiri gitu.
0: Sejauh ini seperti apa? Sudah ada yang pernah custom?
1: Banyak sih kak, kalau custom itu biasanya kalau FLSN itu yang ketua komunitas itu. Nah itu biasanya itu kan ngajar di beberapa sekolah. Nah itu custom seperti nanti sekolah ini nuansa kostumnya ini ya. Untuk sekolah ini nuansa kostumnya ini ya gitu. Jadi cuma dibilangi pengen ini nuansanya ini, terus tema tariannya apa gitu aja sih kalau orang pesen itu. Cuma kalau ngirim gambar itu pasti banyak yang kami tolak karena apa, takutnya kami kena plagiasi gitu.
0: Oke. Lagi-lagi gitu ya, tantangannya ada pada bagaimana kita mengembangkan ide biar tidak plagiat itu. Bener. Tadi. Oke, dominannya kalau boleh tahu ini warna apa nih? Atau semua warna ada kalau di kamu?
1: Kalau di kami itu dominan tuh warna marun. Jadi warna marun tuh seabrek. Cuma kadang itu aksesorisnya tuh yang kurang, aksesoris kami itu kurang. Jadi walaupun bajunya itu modelnya beda, cuma kadang satu aksesoris itu bisa masuk ke beberapa model baju gitu loh. Jadi kadang bajunya ada, aksesorisnya habis gitu. Jadi ya kita tanya juga ke customer mau diganti atau enggak. Kalau enggak ya mohon maaf, ini udah disewa duluan gitu.
0: Diakalin gitu ya.
1: Iya, diakalin. Tapi kan kadang masih masuk kalau marun tuh diganti hitam juga masih bisa kan kak. Nah itu marun, hitamnya itu ada cuma sedikit. Lalu ada hijau botol. Hijau botol tuh lumayan juga.
0: Oke. Kenapa alasannya lebih banyak dominan marun?
1: Karena jadi tuh pertama bikin tuh marun. Terus kok orang-orang tuh sewanya tuh marun. Terus oke, kita bikin biru tetap marun. Kita bikin warna hijau tetap marun. Kita bikin hitam, mulai tertarik ke hitam tapi juga lebih dominan marun yang disewa itu. Gak tahu ya kenapa kok suka banget warna marun gitu loh.
0: Karena lebih menyala gitu kali ya.
1: Kita pernah buat warna hijau stabilo. Jadi hijau yang gondreng gitu kan. Cuma juga marun. Masih gimana ya, orang itu suka warna marun gitu loh. Kita juga pernah buat warna pastel. Itu juga tetap masih lakuan marun.
0: Mungkin lebih klasik kali ya. Terlihat elegan, auranya klasik kan, betul. Lebih menyala.
1: Iya.
0: Oke. Itu gimana itu yang hijau stabilo gitu ya. Itu apa? Untuk tari kreasi atau untuk apa nih?
1: Untuk kreasi kak. Sebenarnya kalau tari kreasi itu kan zaman sekarang ini gimana ya, kayak bebas gitu loh. Bebas. Jadi beberapa tari itu gak perlu harus kostumnya harus ini tuh harus ini gitu. Gak beda dikreasi. Bisa dikreasikan sesuai selera gitu. Cuma ya itu mintanya marun.
0: Lagi-lagi marun gitu. Makanya stoknya banyak gitu.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak banget.
0: Kayaknya kalau dibuka lemari, aduh marun semua. Oke. Terus ada dari Bung Kecil gitu ya. Hai, wah keren, anak muda berbisnis di bidang kebudayaan. Selain cuan juga bisa melestarikan seni dan budaya. Bisa sewa sampai luar kota enggak? Nah, ini nih, misal ada teman pro dua yang dari Surabaya atau Malang, Jember, Sumenep, ini pengen nyewa di tempat kamu nih, Valen, gimana?
1: Oke, untuk pengiriman keluar kota sebenarnya tuh kami belum bisa karena pernah sih beberapa kami menyewakan tuh sampai ke Nganjuk aja sih. Dan itu tuh mesti kembali-kembali tuh kadang gak lengkap, ada yang hilang. Terus kita hubungi tuh kayak gak respon. Itu juga ada kak,
0: menghilang
1: gitu kan, kayak aduh gimana ini gitu kan. Terus beberapa itu ada yang patah juga gitu. Makanya untuk sewa keluar kota tuh masih kami minimalisir gitu loh. Kalau mau ya diambil di rumah gitu. Karena apa, biar sama-sama enak gitu loh kak. Kan kalau ada yang hilang kan kami yang rugi. Kalau sana mengganti kan juga sana kan juga rugi gitu loh. Nah itu hilang satu tuh udah setahun kalau nggak salah. Itu juga di WA itu nggak balas. Di WA adik, di WA siapa ya, temanku di WA, temanku nggak balas. Itu WA ke aku kan, mas mau nyewa. Langsung aku jawab gini, kak kalau mau sewa yang kemarin tuh diganti dulu ya kak. Yang mana ya kak gitu kan. Yang itu loh kak, yang hitam dihilangkan. Oh iya kak, nanti saya TF ke temennya. Ya juga gak di TF.
0: Ngalah ya, ghosting sukanya. Tiba-tiba hilang gitu. Oke. Nah terus apakah setiap sekali sewa ini kan punya perintilan banyak, itu cara menandainya sendiri gimana nih, memanajemennya untuk kostum ini seperti apa?
1: Biasanya itu kalau yang kan kita cuma berdua, itu yang nyiapkan kak. Jadi yang nyiapkan itu yang ngecek. Jadi kalau pas aku nyiapkan buat disewa di SMA ini gitu kan, nanti kembali itu aku yang ngecek sendiri. Jadi insya Allah tuh masih ingat, karena anak-anak tuh biasanya nyewanya itu ngirim foto dan maunya itu seperti di foto gitu kan. Nah nanti pas kembali tak cek dan tak hitung gitu. Sambil ngambili baju-baju yang buat dicuci itu sama aksesorisnya dicek ada yang rusak atau enggak.
0: Mesti ingat gitu ya, ingat dengan banyaknya koleksi itu. Oke. Terus dari ada yang bertanya juga, paling banyak siapa klien atau yang dilatih?
1: Oke, kalau untuk klien itu paling banyak itu anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA ujian praktek itu kadang satu kelas tuh dua kelompok, kadang ada berbeda-beda kelas tuh, sampai berapa ya, kemarin tuh saya ngelatih itu empat kelompok, dan satu kelompok itu ada yang satu kelompok itu 12 orang, jadi sekitar berapa ya, 48 orang gitu. Nah itu kostum semua, jadi paket latihan juga sama kostum. Juga pernah itu acara kolosal di Magetan. Magetan itu SMP. Nah itu berapa ya, penarinya kemarin itu 30. Nah itu juga lumayan kak, 30 itu cuma 30 tuh latihan nari dan sewa kostumnya. Juga nanti ada juga SMP mana gitu. Biasanya aku kan gak bisa kalau handle 2 SMP. Tak kasih ke temanku lah, nanti juga kostumnya ambil di aku gitu. Jadi kita tuh juga membangun relasi yang baik gitu loh, sama teman-teman yang lain. Jadi walaupun usahanya sama, itu sebisa mungkin gak anggap mereka tuh saingan. Itu kalau aku.
0: Oke, partner ya.
1: Iya, partner.
0: Oke. Nah ini tadi kan kalau misalnya membangun ini kan bersama adik. Untuk sekarang sendiri, kayak kamu melatih ataupun yang lainnya, ini ada karyawan atau teman-teman itu gak yang membarengi?
1: Oke, kalau untuk karyawan itu gak ada. Cuma kadang kalau bagian nyuci itu ibu. Mesti nyuci baju itu ibu, karena kan simple kan ya kak, nyucinya itu gak dikucek dan gak, cuma kita harus was-was tuh ada noda apa aja gitu loh. Nah itu, terus kalau buat aksesoris tuh kadang dibantu sama bapak. Jadi bapak itu dikasih satu contoh tuh udah bisa, udah bisa gitu. Nah nanti kalau untuk melayani customer itu biasanya aku. Nah kalau adikku itu biasanya dia tuh tim kreatif gitu loh. Jadi nyari-nyari ide gitu. Terus nanti buat-buat, pengen buat apa itu dia buat gitu. Walaupun belum tahu disewakan ke siapa, itu yang buat dulu aja gitu.
0: Gitu ternyata.
1: Ya, kalau dia bagi tugas.
0: Bagi-bagi tugas gitu. Benar. Ya. Kalau yang melatih tari?
1: Melatih tari aku bisa, adikku juga bisa, tergantung mood kami berdua.
0: Oke. Okay. Sama kadang anu teman juga.
1: Kalau teman tuh ada enggak? Jadi kalau aku enggak bisa, dia enggak bisa, tuh tak lempar ke temanku gitu. Tapi ya tetap atas nama sanggar dia sendiri gitu. Jadi terus enggak peh dari aku harus pakai nama aku tuh enggak. Jadi itu tadi loh, biarkan masing-masing tuh berkibar pakai namanya sendiri-sendiri gitu. Kalau walaupun usahanya sama kan rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi enggak khawatir walaupun usahanya sama, maupun rame dia atau rame aku tuh, aku enggak mikir gitu loh.

0: juga tidak terkait kostum pakaian.
1: Oke, jadi untuk menghadapi sambil kompetitor ya namanya, mm-hmm. itu. Nah, kompetitor itu juga kita adu kreatif, bukan banting harga sih. Kalau banting harga kan nanti malah gimana ya, harga-harga kostum itu jatuh. Nah, kita mainnya itu adu kreatif. Jadi kalau dia punya ini, kita bikin karya yang enggak, bukan bermaksud menyaingi sih kak, cuma kita juga harus bisa sekreatif mungkin gitu. Jadi biar apa ya, biar dilihat orang itu sana bagus, sini juga bagus gitu. Jadi ya kalau ada rasa harus bersaing biar kita lebih unggul tuh nggak ada sih, karena memang kalau kostum itu identitas pribadi masing-masing. Jadi kalau gimana ya, seleranya sanggar lain tuh gini, kami juga punya selera sendiri gitu. Jadi untuk bersaing itu sebenarnya nggak masuk gitu loh kalau menurutku tuh, karena kami punya selera sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau untuk alamat kami itu di Desa Mojorayung, Kabupaten Madiun, Desa Mojorayung. Nah, untuk konsultasi kostum gimana ya, kalau jarang sih kak kami menerima konsultasi kostum, karena apa, mengingat kami berdua itu masih mahasiswa dan tugasnya kan juga nggak sedikit ya. Nah, jadi sebisa mungkin kami membalas pesannya, cuma biasanya itu cuma gini, silakan lihat dia di Instagram, nanti pilih saja gitu. Kalau ada request silakan dicantumkan. Kadang kan ada tuh kak, kak mau sewa kostum tarinya ini, cocoknya apa ya gitu. Nah, lalu kita biasanya lihat-lihat IG aja kak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kami malas tuh enggak, cuma tugas kuliah kamu itu mengejar gitu loh, ada deadline-deadline yang harus dikerjakan gitu. Nah, mungkin nanti kalau kami udah lulus kuliah, mungkin bisa lebih fokus lagi di karir kostum dan sanggar ini gitu. Jadi kami itu masih membagi waktu gitu loh kak. Jadi untuk biar kami intens di usaha itu juga kami belum bisa gitu, karena kami ada kewajiban lain yaitu kuliah gitu.
0: Keren. Bisa cari cuan sambil kuliah aja udah keren gitu ya. Bisa membagi fokus ya. Terus ini nih, apakah ada kemauan dari kakak untuk bisa maju ke event-event kayak Jember Festival atau ke kota-kota besar gitu untuk mengembangkan bisnis ini?
1: Oke, sebenarnya ada sih, cuma bukan fokus ke karnavalnya ya, cuma untuk pertunjukannya. Jadi kan ada tuh karnival yang dibarengi sama dancer-dancer, terus dia pakai kostum juga sama bagusnya. Nah, sebenarnya tuh kami juga pengen gitu loh. Cuma ya karena kami kan nggak ada tim, kami cuma berdua. Jadi ya kita nunggu dulu setelah kuliah ini kita fokusnya kami fokusnya kemana gitu. Sebenarnya ada keinginan kak buat buat kostum-kostum karnival tuh juga pengen. Cuma memang kami belum ada bakatnya. Kami belum ada gimana ya, belum ada ilmu gitu loh. Kalau buat kostum taritan kan gimana ya, itu kayak masih basic gitu loh kalau kostum tari itu. Cuma kalau kostum yang buat karnival itu harus bisa ngukir-ngukir, terus idenya juga harus lebih seling. Karena apa? Karena kalau kostum karnival itu kan harus gimana ya, kostum itu harus hidup gitu loh. Memang kostum tari itu harus memang kostum tari itu harus hidup. Cuma untuk kostum karnival itu juga harus lebih lagi gitu. Jadi kalau kami itu masih merasa itu belum cukup untuk melangkah ke sana. Cuma kalau keinginan sih pasti ada, karena kan siapa sih yang nggak mau dikenal orang gitu kan. Siapa tahu kan ini jadi jalan rezeki gitu.
0: Amin, semoga aja gitu ya kedepannya lebih berkembang. Siapa tahu nanti kepikiran untuk belajar ya kan, terus tiba-tiba lebih mengepakkan sayangnya lebih tinggi lagi. Mungkin boleh dong kasih harapan dan juga pesan-pesan untuk generasi-generasi muda di luar sana, untuk teman Prodo yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember nih Valen.
1: Oke ya, buat teman-teman yang masih merintis ataupun masih bingung buat membangun usaha itu gimana ya, yang terpenting itu kalian tuh tahu dulu apa minat kalian dan apa bakat kalian, serta kalian tuh punya kemauan apa. Nah, kalau udah ada itu, kalian harus berani untuk memulai gitu. Karena kan kita punya minat, kita punya bakat, tapi kalau nggak dimulai, kita isinya cuma takut aja lah kapan kita berhasilnya gitu loh. Karena keberhasilan itu dimulai dari sebuah keberanian, niat, tekad, dan bakat gitu.
0: Asik, keberanian dimulai dari
1: kesuksesan dimulai dari keberanian
0: yeah. kakak oke, yang penting niat, gak cuma niat aja tapi juga diwujudkan, teman berdua ya. Niat doang cuma diangan-angan aja,
1: aku pengen ini, aku tapi pengen gak pengen. Gerak kan sama
0: betul,
1: aja sih kak,
0: betul, gak nyampe-nyampe jadi
1: iya benar.

Oke deh, terima kasih banyak nih ya Valen. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama Valen ini. Kayaknya gak ada abis-abisnya gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro2 yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember yang mengikuti program Muda Berkreatif, Kreatif Jawa Timur gitu ya. Pastinya kita bakal berjumpa lagi di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnul program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus. Aduh, ini agak belibet karena ini ya, udah siang, kayak panas gitu ya, hawa-hawanya itu udah mulai panas teman Pro 2. Dan terima kasih banyak ya, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Balik lagi bersama dengan penyiar-penyiar favorit kamu. Bye-bye. Kamu dengerin

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Oke, teman pro 2 jam 1 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Soal tadi kita udah bergabung juga sama RRI Madiun, teman pro 2. Dan udah balik lagi ke Malang siang hari ini. Masih menyapa kamu, teman pro 2, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, teman pro 2. Yang pasti aku juga mau ke informasi yang satu ini dari dunia olahraga.

Kita mau cek dulu kira-kira agenda timnas Indonesia nih usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Dan timnas Indonesia menatap dua laga penting ya pada kalender internasional pada November setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Dua pertandingan ini berstatus persahabatan sekaligus menjadi persiapan menuju Piala Asia 2027, di mana salah satu laga yang akan dihadapi tim asuhan John Hartman adalah Yordania, teman Pro 2. Untuk jadwal Yordania versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Internasional Aman Yordania pada 13 November 2026. Tuan rumah kemudian menghadapi Australia pada rangkaian agenda tersebut. Di satu sisi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan akan memaksimalkan jeda internasional dengan melakoni dua pertandingan. Namun selain lawan Yordania, dirinya belum mengungkapkan pesaing berikutnya untuk skuad Garuda. Hartman sendiri juga mengisyaratkan lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia adalah tim besar, jadi ia meminta waktu bagi para penggemarnya untuk nanti bisa menanti momen tepat guna pengumuman resminya, teman Pro 2. Saat ini sendiri kalau kita lihat, penggawa tim Garuda sudah dikembalikan ke klub masing-masing, ada Kevin Dix dan Joy Pelpasi, bahkan bergegas ke bandara setelah timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, di mana sejumlah agenda besar yang sudah menanti adalah Piala Asia 2027, karena Indonesia ada di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan juga Thailand, teman Pro 2. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya dari dunia olahraga, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Selain satu ini, kita masih bakal balik untuk hadirkan informasinya untuk kamu.

Bang Prodo, tau gak sih kalau berdasarkan survei 75% gajinya Gen Z itu ternyata habisnya adalah untuk beli makanan enak ya. Nah ini kalau misalnya Gen Z dengerin, sepakat gak sih sama hasil survei ini? Atau justru kalian bilang enggak, kita banyaknya nabung gitu. Tapi Bang Prodo gitu ya, dari Vox Native nih, berdasarkan riset, nah ini makanan tuh ternyata jadi prioritas utama dalam alokasi finansial Gen Z. Makanya Gen Z atau Gen Z ya. Makanya banyak kalau misalnya kita lihat tuh orang bikin konten di TikTok gitu ya. Cara aku berbahagia, cara aku membahagiakan diriku adalah dengan membeli makanan-makanan yang enak misalnya. Nah ini sebanyak 75% responden ini tercatat mengalokasikan penghasilan bulanan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Meskipun sebenarnya pengeluaran untuk konsumsi itu terbilang dominan, teman Produa. Nah generasi ini tuh tetap memperhatikan pengelolaan keuangan jangka panjang maupun aspek kesejahteraan pribadi. Ini juga terbukti kalau kita lihat ada dari 63% ya responden yang mereka tuh konsisten menyisihkan dana untuk tabungan dan juga investasi. Diikuti kemudian 62% orang yang mengalokasikannya untuk perawatan diri serta orang tua, dan 56% untuk kebutuhan hiburan. Gimana nih kalau menurut kamu? Kalian setuju gak sih? Tapi kalau aku lihat dari komentar-komentar yang dituliskan gitu ya. Ini ada yang bilang kayak gini, dari Resadit Aregen ya, sebenarnya habisnya dibayar pajak makanan enaknya aja sih. Waduh, emang bisa aja ya Gen Z ya. Terus ada yang bilang, tahu-tahu udah bingung duit kemana semua, ternyata beli makanan ya. Ada lagi yang bilang, ya mau beli rumah mewah juga gak cukup, katanya Iat Indra Astuti 27 ya. Terus kemudian ada lagi yang menguatkan surveinya, dia bilang, loh 85% gak sih gitu ya. Surveinya tuh bilangnya 75%, tapi dikuatkan lagi dengan kayak 85% deh. Emang dialokasikannya buat makanan. Terus ada lagi yang bilang gini, Pepipo ya, maksudnya .2, gajinya terlalu kecil sampai cuma cukup buat beli makanan aja. Terus ada yang bilang lagi, yang salah bukan makanannya, tapi gaji yang mini, say. Terus ada lagi yang bilang, hidup cuma sekali, nanti punya harta malah penjabat pula yang ambil. Emang kocak ya orang-orang ini ya. Terus juga ada yang bilang, mulai beli rumah juga uangnya gak cukup, kecuali rumah monopoli katanya. Nah ada lagi nih di Etna Bilaks ya, katanya, hidup cuma sekali, makan enak kapan lagi kan, gaji baru cukup buat beli kopi aja. Sebenarnya maunya sih buat naik haji ya kan. Oke, kita doakan ya. Luar biasa cita-citanya mau naik haji loh gitu. Terus ada lagi, aku 100% kak. Oh, jadi duitnya adalah untuk membeli makanan, dia bilang 100% ya. Kemudian ada lagi, kita baca yang lucu ya. Aha, ada lagi yang bilang, gaji Gen Z itu tuh habisnya adalah untuk support UMKM. Wah, kayaknya kalau ini kita tos dulu ya, samaan lah ya. Kita kan sebenarnya bukan menghabiskan uang untuk beli makanan aja gitu, tapi ternyata lebih kepada karena kita punya attention gitu ya, untuk membantu dan mensupport teman-teman UMKM, teman Pro 2. Ya udah, ntar kita masih bakal balik lagi nemenin kamu di siang hari ini di Pro 2 Santai Siang. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Yes, teman Pro 2. Abis ini kita bakal geser ke informasi dari dunia hiburan ya. Dan tidak terasa banget, ini kebersamaannya tinggal benar-benar 1 jam aja. Tapi aku masih bakal temenin kamu dengan informasi-informasi menarik lainnya. So, pastikan kamu tetap di sini, pastikan kamu gak pindahin channel. Dan kita mau move dulu ke satu lagu dari Blackina kita, Slovenia, dengan Bersyukurlah. Ini dia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahun 2002 proyek ambisius Titanic 2 yang digagas oleh Cliff Palmer ini melalui Blue Star Line ditargetkan akan berlayar pada 2027 teman Pro 2. Kapal ini juga mengusung interior replika Titanic 1912 dengan teknologi navigasi dan sistem keselamatan modern, di mana rute pelayaran perdananya dirancang sama persis seperti sejarah aslinya, yaitu melewati Southampton, ya, Cherbourg, sampai dengan New York, teman Pro 2. Meskipun memang sempat menargetkan Juni 2027, tapi pihak perusahaan kabarnya menyatakan jadwal pasti dan tiket resminya belum tersedia, serta akan diumumkan kemudian, kayak gitu. Yang pasti ini akan menjadi satu perjalanan yang tentunya lagi kayak kita berasa gimana ya waktu itu terjadinya seperti apa, dan kemudian jalur yang dilewati juga akan sama teman Pro 2. Jadi sudah pasti ada history yang nanti tetap akan menjadi cerita kayak gitu teman Pro 2. Nanti kita masih akan balik lagi, masih akan update dari dunia hiburan, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Teman Radio Anggun yang kabarnya meraih penghargaan budaya tertinggi pemerintah Prancis, tentunya ini adalah satu yang patut kita apresiasi, di mana penyanyi Anggun C. Sasmi yang diberikan penghargaan ya budaya tertinggi dari pemerintah Prancis, pelantun Snow on the Sahara ini juga dinobatkan sebagai officer di Lord Ray Des Art at Des Lettres oleh pemerintah Prancis, di mana gelar ini diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi ataupun tokoh-tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Dan nama Anggun juga mulai dikenal di Prancis setelah ia merampungkan debut internasionalnya dengan merilis lagu Snow on the Sahara, yang mana lagu ini pertama kali dirilis dalam versi Prancis bertajuk La Niche au Sahara, yaitu pada tepatnya 24 Juni 1997. Lagu ini kabarnya juga berhasil melambungkan nama Anggun hingga menjadi lagu paling populer di Prancis pada 1997, di mana Anggun yang memang berkewarganegaraan Indonesia ini kemudian menggebrak pasar musik internasional di 33 negara di Eropa, Asia hingga Amerika Serikat dengan merilis Snow on the Sahara dengan versi bahasa Inggris dari lagu tersebut. Teman berdua, popularitasnya juga di kancah internasional turut diakui berkat bakat aktingnya, di mana ia juga baru saja meraih penghargaan Best Actress in a Leading Role di Asian Academy Creative Awards 2026 dan sebagai pemenang nasional berasal dari Indonesia. Anggun juga berhasil mewakili Indonesia sebagai Best Actress berkat perannya sebagai guru Asri dalam film Para Perasuk. Nantinya ia akan bersaing dengan sejumlah besar nama-nama besar gitu ya di negeri Asia Pasifik dalam perebutan gelar Grand Final Winner. Ia juga akan bersaing diantaranya dengan Tasma Walton dari Australia, Liu Haochun dari Mainland China, ada juga Chermaine Seh dari Hong Kong, ada pula Sobita Dhulipala dari India, Non dari Jepang, Emma Maembong dari Malaysia, Nini Kin Zhao dari Myanmar, kemudian Nadine Lestri dari Filipina, Nora Samosir dari Singapura, Tarsi Xu dari Taiwan, dan Manat Sanun dari Thailand, teman berdua. Dimana kalau kita lihat ini adalah satu kehormatan ya yang diberikan kepadanya dengan mengajak dirinya menjadi bagian dari film yang luar biasa serta kepercayaan yang telah diberikan sudah merupakan hadiah terindah. Anggun juga bilang bahwa sempat menarik perhatian publik juga gitu ya dengan tampil sebagai Anisha yang merupakan pemeran antagonis utama dalam serial International Reacher season keempat. Dan terbaru ia juga tampil dalam closing ceremony laga final FIFA Asian Cup yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober yang lalu. Anggun juga tampil penuh emosi saat membawakan lagu nasional serta setelah Indonesia memenangkan laga final melawan Thailand. Pelantun mimpi ini juga memimpin lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi dalam penutupan laga timnas Indonesia, di mana ia tampil dengan kebaya marun ya dengan bawahan kain putih dan suaranya diikuti oleh 60 ribu lebih penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia juga terlihat emosional dan juga menitikkan air mata saat membawakan lagu nasional tersebut, di mana suasana serupa juga dialami oleh sejumlah pemain timnas Indonesia yang ikut bernyanyi. Dan kini Anggun mengisyaratkan akan kembali fokus ke dunia musik gitu ya. Ia juga membocorkan tengah menyiapkan proyek musik terbesar dalam karirnya. Jadi kita tunggu aja, kita support, dan tentunya kita juga gak sabar untuk melihat karya-karya selanjutnya dari seorang Anggun, teman Pro 2.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

kamu yang lagi di jalan gitu ya. Tadi kalau di jam berapa ya? Jam-jam pagi banget, jam-jam 8-an lah ya. Itu udah mulai ngeliat kayak, ini kayaknya ada potensi hujan deh. Dan sempat kayak scroll-scroll handphone, ada notifikasinya adalah hari ini memang potensinya bisa aja ada hujan ringan. Tadi beberapa teman juga yang sempat cerita kemarin tuh katanya sempat sedikit gerimis, abis itu berhenti. Nah, ini karena cuacanya juga, teman Pro 2, dimana abis kemarau, terus kita mau masuk nih ya, di bulan Oktober, mau ke November, ini kan yang pokoknya ber-ber-ber-ber, ini udah pasti nantinya akan ada potensi hujan ya. Meskipun memang belum maksimal, tapi nanti hujan yang gede banget tuh, atau mungkin hujan yang lebat, intensitasnya tuh baru akan terjadi, prediksinya adalah di bulan Desember, teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya ya, dari sekarang kita udah mempersiapkan yang namanya badan kita supaya tetap fit, minum vitamin, apalagi sekarang orang udah makin sadar untuk pakai masker gitu ya. Di sekolah pun nih anak-anak sudah dihimbau untuk pakai masker lagi, teman Pro 2, karena memang banyak nih kayak virus influenza A dan lain sebagainya yang sudah mulai banyak menyebar. Jadi semoga kamu yang lagi beraktivitas di hari ini tetap menjaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak, vitamin, obat-obat yang memang diperlukan gitu ya. Jangan lupa juga untuk dikonsumsi dengan baik, dan makannya sayur, buah udah pasti juga. Terus harus happy sih, karena kalau misalnya kamu happy, teman Pro 2, kamu akan rentan dijauhi dari sakit penyakit ya. Kalau gitu aku bentar lagi harus pamit, karena bentar lagi sudah ada Tania dan Safa yang akan nemenin kamu dari jam 3 sampai di jam 7 malam. Terakhir, kita punya satu single dari miliknya Marion Jola dengan Rayu yang menandai kita harus segera ciao-ciao Bella dulu ya. Irem sign out, ketemu lagi besok di jam 3 sampai dengan jam 7 malam. So, bye.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, tim Brida mendorong pemanfaatan sampah daun kering di lingkungan sekolah melalui inovasi briket biomasa sebagai bahan bakar alternatif. Ketua pelaksana tim Brida, King Kin, mengatakan pengolahan tersebut menjadi upaya mengurangi limbah sekaligus membuat lingkungan sekolah limbah lebih bersih dan tertata. King Kin juga menjelaskan, sampah daun kering yang sebelumnya hanya dibuang kini dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat melalui sejumlah tahapan pengolahan. Inovasi ini dikembangkan selama sekitar 3 bulan menggunakan peralatan sederhana mulai dari karbonisasi dengan kaleng bekas, penghalusan, pencampuran, pencetakan hingga pengeringan. Trimedia berharap bahwa pengolahan daun kering dapat terus diterapkan di sekolah mitra dan menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, gitaris Queen Brian May mengungkapkan kemungkinan dirinya tidak lagi menjalani tur bersama band legendaris tersebut. May sendiri mengatakan bahwa memutuskan 18 bulan lalu untuk berhenti melakukan tur. Musisi berusia 79 tahun ini ingin lebih fokus pada keluarga, ilmu astrofisika, serta mengembangkan konsep pertunjukan baru setelah puluhan tahun menjalani tur bersama Queen. Meski tak ingin kembali tur, May juga terbuka dengan cara baru untuk menghadirkan musik Queen dalam pertunjukan berskala besar meski tidak ingin menggunakan konsep avatar seperti BBA. Dan Queen terakhir kali menjalani tur dunia bersama Adam Lambert yang berakhir pada Februari 2024, sementara May kemungkinan mengalami stroke ringan dan sempat kehilangan kemampuan menggerakkan lengan kirinya. Drummer Roger Taylor juga masih membuka peluang untuk kembali tampil dan menyebut keputusan lebih banyak bergantung pada May. Sedangkan Adam Lambert mengatakan siap jika kembali diajak tur bersama dengan Queen. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2. Kita masih ada di 87,9.
1: Yo, dan kali ini di sore hari ini udah ada Tania dan juga Salva nih teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam.
0: Betul banget teman Pro 2. Seperti biasa kalau jam 3 sore kita bakal hadirkan ya info terupdate seputar Malang Raya.
1: Betul. Karena di jam 3 sampai di jam 4 kita masuk ke ngalam ilakas teman Pro 2. Yes. Jadi seperti yang Salva bilang tadi, kita akan membacakan informasi-informasi paling up to date di bagian Malang Raya ya teman Pro 2. Dan pastinya nanti juga di sore ceria juga masih bakal lo ditemenin barengan sama Sofa dan juga Tania dengan segala macam informasi-informasinya pastinya.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi selamat menikmati hari Rabu kamu. Betul. Semoga untuk kamu yang masih banyak tanggungan bisa diperlancar ya.
1: Betul, amin ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Loh, kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: Yes, tahun 22 kita masih ada di Alhamdulillah Kes ya.
1: Dan informasi pertama nih teman Pro 2 datang dari pemerintah Kabupaten Malang yang ternyata lagi menyiapkan kawasan atau desa percontohan yang bebas dari penggunaan sound horror nih teman Pro 2. Dan langkah ini pastinya juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menguji pendekatan berbasis edukasi dalam merespon persoalan akibat penggunaan pengeras suara ini.
0: Iya, jadi rencananya dibahas dalam rapat koordinasi penanganan masalah sosial penggunaan pengeras suara ya, yang digelar di ruang Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang di hari Senin kemarin. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang, Budiar ini mengatakan desa percontohan ini diharapkan gak sekedar jadi wilayah yang menerapkan pembatasan, tapi kawasan ini juga dapat jadi sarana edukasi nih tentang pentingnya menjaga ketertiban dan juga kenyamanan lingkungan.
1: Betul, dan gagasan itu juga muncul di tengah upaya dari Pemkab Malang sendiri untuk mencari pola penanganan sound horror ini sendiri ya, yang gak semata-mata pastinya mengendalikan penertiban Pro 2. Jadi desa percontohan ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran juga ini mengenai penerapan lingkungan yang mengedepankan ketertiban, kenyamanan, dan juga harmoni sosial ya. Dan pengalaman dari kawasan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi ini ke depannya untuk melihat pendekatan yang bisa diterapkan di wilayah lainnya teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan selain menyiapkan desa percontohan, Pemkab Malang pun akan memberikan sosialisasi secara langsung ya kepada seluruh kepala desa tentang aturan penggunaan pengeras suara. Langkah ini pun dinilai penting banget karena kepala desa itu ada di tingkat pemerintahan yang bersentuhan langsung sama masyarakat. Jadi memang pemahaman tentang aturan penggunaan sound system ini diharapkan dapat diteruskan sampai ke tingkat warga, teman Produa. Tapi yang lucu, bukan lucu ya, kayak seru banget adalah gitu ya. Ini netizennya pun yang komen tuh banyak yang pengen desanya jadi percontohan gitu nih. Semoga desa saya
1: kayaknya gitu berebut gitu ya untuk jadi desa percontohannya ini gitu. Langsung sangat teman semangat gitu ya kayaknya kalau misalnya jadi desa percontohannya gitu ya.
0: Iya, karena memang kalau misalnya ngomongin tentang sound horror sendiri, ini teman Produa ini masih pro kontra banget.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Tapi banyak
0: memang
1: banget sih.
0: Kalau aku tuh kangen memang kalau misalnya ada festival apa ya, festival sih, parade gitu ya, intinya itu kangen banget sama zaman dulu, nggak segede itu suaranya
1: yang kayak kita cuman jalan terus kayak memperagain kostum-kostum gitu aja, dan nggak soundnya nggak yang sampai menggetarkan kaca-kaca hati rumah gitu,
0: menggetarkan jiwa, raga, gendang telinga gitu enggak juga.
1: Tapi itu juga bahaya ya.
0: Bener teman Pro 2. Jadi ya semoga aja ya ini jadi salah satu langkah gitu ya dari pemerintah supaya nanti bisa lah pelan-pelan gimana sih penanganan yang baik. Jadi saling lah intinya, saling menghargai, saling bikin nyaman. Betul, gitu kan. Kalau misalnya saling nyaman juga pastinya akan rasanya aman-aman aja gitu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain masih bakal kami hadirkan, masih di 87,9.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kepulauan Pro 2 dan Vol terupdate juga nih dari Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur.
1: Betul.
0: Yang ini kabarnya kembali mengalami erupsi di pagi hari tadi. Aktivitas vulkanik gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini ternyata masih ada di level 3 atau siaga.
1: Betul, dan berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ini melalui Magma Indonesia, erupsi yang terjadi pada pukul 10:55 waktu Indonesia bagian barat ini, letusan ini enggak teramati secara visual atau Pro 2, tetapi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasinya di 117 detik. Dan dalam sepekan terakhir Gunung Semeru ini telah mengalami erupsi sebanyak 13 kali teman Pro 2.
0: Wah.
1: Dan untuk aktivitas kegempaannya ini sendiri juga masih tercatat pada hari Rabu pagi ini, dan periode pengamatan pukul 12 malam hingga di jam 6 pagi ini menunjukkan 30 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 11 sampai 22 mm dan durasi 97 sampai di 132 detik. Dan selain itu juga tercatat 2 kali gempa hembusan dan 2 kali gempa harmonik teman Pro 2.
0: Ya, dan dengan status level 3 atau siaga, BVMBG ini meminta masyarakat supaya melakukan aktivitas ya, tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak Semeru. Masyarakat juga diminta untuk menjauhi area 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena ini berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Nah, sepanjang 2026 Magma Indonesia sendiri ini udah mencatat 4.972 letusan atau erupsi gunung api di Indonesia ya. Dan Gunung Semeru ini jadi gunung api dengan aktivitas erupsi terbanyak. Ada sekitar 1.932 kali.
1: Wah, banyak banget sih ini ya. Dan kondisi ini juga membuat perkembangan aktivitas Semeru ini penting dipantau karena frekuensi erupsi yang tinggi dan berlangsung ketika status gunung masih berada pada level siaga nih. Jadi masyarakat juga di wilayah rawan ini diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari PVMBG dan tidak mendekati zona yang telah ditetapkan teman Pro 2. Stay safe ya ini buat kamu semuanya yang memang ada di wilayah Gunung Semeru, apalagi yang deket-deket gitu ya. Tetap menjaga kesehatannya juga.
0: Iya, karena pastinya juga banyak debu di sana.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 ya, semoga aja Gunung Semeru yang kali ini teman Pro 2 ini bisa agak sedikit tenang gitu ya, gak ada erupsi lagi. Dan ya tetap patuhi teman Pro 2 ya arahan, karena memang kalau misalnya ada aktivitas dan sebagainya terus tiba-tiba ada lahar atau gimana gitu kan, ya itu konsekuensi sendiri teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti jam 4 sore seperti biasa kita bakal ada di Sore Ceria
1: English Corner. Kita akan belajar bahasa Inggris ya.
0: Namanya kita kan gak fokus Pro 2 English Corner.
1: Betul.
0: Yes, itu dia ya. Jangan kemana-mana, pastiin terus kamu station di 87,9.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: teman Pro 2 di sore hari ini kita juga mau ucapin tetap hati-hati di jalan.
1: Betul.
0: Ya. Karena kalau di juga kalau misalnya jam segini
1: sore ini rush hour sih ya, orang-orang betul pada pulang kerja, ada juga yang pulang kuliah mungkin ya.
0: Bener, teman Pro 2. Tadi kita juga udah ngobrol gitu ya bareng sama teman-teman dari exchange participant.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dan
0: dari
1: Amerika
0: sama
1: Pakistan. Seru banget.
0: Paling gong itu adalah ini sih, buka taksi itu.
1: Pintu mobil ini yang ternyata kayak loh.
0: Dia buka pintunya supirnya teman Pro 2.
1: Karena kalau di negara dia kan kalau sopirnya di
0: posisinya di sebelah kiri.
1: Betul.
0: Kalau kita kan di kanan, kanan teman Pro 2 ya.
1: Jadi kayak masih ada cultural-cultural yang masih belum dipahami ya.
0: Bener ya. Dan ini teman Pro 2 kalau misalnya pun kamu juga pengen gitu ya untuk exchange dan sebagainya, itu sebenarnya banyak banget ya program-program seperti
1: banyak
0: ini.
1: Banyak sih, banyak banget. Dan tadi katanya mereka berdua ini adalah exchange yang khusus untuk teaching atau mengajar
0: aja.
1: Dan itu rata-rata memang waktunya cuma 1 bulan dan maksimal mungkin
0: 3
1: bulanan lah ya, betul.
0: Itu. Jadi memang kalau menurut aku sih memang dulu sayang banget aku enggak pernah kepikiran sih. Teman ikut tapi kayak aku enggak deh, aku ada di comfort zone aku, tapi ternyata
1: sekarang menyesal ya.
0: Menyesal karena emang seseru itu kayaknya ya, mengenal banyak orang, habis itu juga tahu culture-nya
1: negara
0: lain seperti apa.
1: Akan gitu. Banyak experience juga sih ya kalau misal ikut exchange kayak gini, apalagi kamu ke negara orang yang kamu sama sekali belum pernah. Dan pastinya banyak ilmu-ilmu mungkin ya yang kamu dapatkan.
0: That's it. Kalau misalnya ada kesempatan dan disuruh pilih gitu, ke negara mana kamu? Kalau aku New Zealand sih.
1: New Zealand, aku New Zealand Scotland.
0: Scotland ya. Kenapa tuh Scotland tuh?
1: I don't know, I love the vibes of Scotland aja sih, karena dia culturalnya juga rich.
0: Oke, gitu, rich jadi, banget
1: betul,
0: ya.
1: Jadi aku kayak pinginnya Scotland sih.
0: Aduh, tapi kayak kita udah kagak bisa. Kagak bisa teman Pro 2.
1: Bisa.
0: Jangan berputus asa.
1: Betul.
0: Siapa tahu ya suami kita ntar kerja di sana. Jadi untuk kamu yang masih muda teman Pro 2, manfaatkanlah waktu kamu sebaik mungkin.
1: Betul.
0: Gitu ya. Karena kesempatan gak datang dua kali. Daripada seperti kita yang menyesal karena udah gak ada kesempatan teman Pro 2
1: right.
0: Ya. Kalau gitu jangan kemana-mana. Saat lagi kita juga akan ikuti azan maghrib ya, untuk daerah Malang dan juga sekitarnya. Kita berdua masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
2: Teman terbaik kamu.

0: ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa Perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum Perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari Aceh.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, dan setelah kemarin ini banyak banget ya film-film Marvel yang bertebaran di kita ini, teman Pro 2. Saat ini beralihlah ke DC dulu kita ya, teman Pro 2, karena ini ada saudara sekaligus pimpinan DC Studios, ada James Gunn, yang akhirnya juga memamerkan proyek film terbarunya yang kini juga sudah memasuki tahap penulisan naskah, teman Pro 2.
0: Mantap banget. Langkah ini diambil ya di tengah proses pasca produksi sequel Superman Man of Tomorrow ya, yang dijadwalkan akan tayang di tanggal 9 Juli 2027, teman Pro 2. Betul. Kabar tentang penggarapan naskah film baru ini disampaikan Gunn secara langsung lewat sosmednya.

0: 5 ya di babak baru ini. David Cornsworth ini kembali memerankan karakter sang manusia baja, dan jalan ceritanya juga memaksa Superman terdesak untuk bekerja sama dengan musuh bebuyutannya yaitu Lex Luthor menghadapi ancaman bahaya yang ternyata ini lebih besar dari entitas super kecerdas Brainiac.
1: Brainiac kayak gitu ya. Dan juga ini ada jajaran pemeran lama ini pasti bakalan kembali lagi yang mengisi peran masing-masing, kayak misal ada Rachel Brosnahan sebagai Lily Lane, ada Scarlett Gisondo sebagai Jimmy Olsen, ada Sarah Sampayo sebagai Eve Tessmacher, teman berdua, begitu pula dengan Isabella Merced yang kembali lagi ya jadi Hawk Girl, dan juga ada Nathan Fillion yang kembali lagi jadi Guy Gardner, ada Eddie Gategi juga sebagai Mr. Terrific, dan juga ada Millie Alcock juga yang sempat yang muncul ya sebagai cameo sebagai sepupunya Superman tahun 2002. Terus ada Kara Zor-El yang juga kembali hadir nih setelah memimpin proyek utama DC musim panas ini yaitu Supergirl.
0: Ya, setelah ya teman Pro 2, selain itu juga film ini bakal memperkenalkan Aaron Pierre sebagai John Stewart ya di layar lebar setelah debutnya di serial HBO Max Lanterns kayak gitu. Kita akan tungguin teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Untuk film yang satu ini, karena untuk kamu para pecinta DC kayaknya udah enggak sabar
1: menunggu
0: ya.
1: Nih kayaknya ya.
0: Benar, udah naskahnya udah rampung.
1: Tinggal dan produksinya aja nih.
0: Aja gitu ya. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, info lain juga masih bakal kami update untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu stay tune di sini.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Sore hari ini teman Pro2, Safa dan juga Tania bakal hadirkan salah satu lagu dari aktif atau akselerasi kreatif musik gitu ya.
2: Yo.
1: Ini dari Ermukim Squad yang adalah salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke.
2: Betul.
1: Yang dilaksanakan oleh Kemenekraft ya, barengan sama Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang udah terseleksi ini dikurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno ya, dan juga Vitos Haris yang bertugas jadi kurator dan diberikan kesempatan nih untuk dibuatin video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus.
2: Dan untuk Musa Musini sendiri, teman Brodue, ini merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke ya. Dan Musa Musa atau rumah semut ini bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap gitu ya. Dan Musa Musa ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke gitu ya. Mereka ini bekerja dengan ulet gitu tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun juga terlihat nih dari sebuah istana musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan bahagia atau megahnya.
1: That's right. Tadi ya teman produser, untuk apa yang lagi penasaran, gimana sih lagunya Ermukim Squad ya dengan musamus, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: teman Pro 2 kalau misal ngobrolin tentang salah satu penyanyi yang cukup legend banget, suaranya juga
1: powerful banget
0: itu,
1: ya.
0: Powerful banget ya. Ada Anggun, kabar terbarunya penyanyi ini teman Pro 2 dikasih penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Jadi pelantun Snow on the Sahara ini dinobatin sebagai Officer de l'Ordre des Arts et des Lettres oleh pemerintah Prancis.
1: Betul. Ini gelar tersebut juga diberikan kepada seniman, terus penulis dan juga pembuat film, bahkan musisi ataupun tokoh-tokoh budaya yang juga memberikan kontribusi signifikan nih terhadap kekayaan seni dan juga sastra di Prancis maupun di tingkat internasional, teman Pro 2. Dan akhirnya nama Anggun juga mulai dikenal ya di Prancis setelah merampungkan debut internasionalnya dengan merilis lagu Snow on the Sahara yang pertama kali dirilis dalam versi Prancisnya bertajuk La Neige au Sahara pada pada 24 Juni 1997, dan lagu tersebut akhirnya berhasil ya melambungkan nama Anggun hingga menjadi lagu paling populer di Prancis di tahun 97 waktu itu.
0: Betul. Dia pun teman Pro 2 sebelumnya berkewarganegaraan Indonesia, itu juga kemudian menggebrak pasar musik internasional ya di 33 negara di Eropa, Asia hingga Amerika Serikat dengan rilis Snow on the Sahara versi bahasa Inggris dari lagu tersebut ya.
1: Betul.
0: Popularitasnya pun di kaca internasional terus diakui berkat bakat aktingnya, di mana dia baru aja ngeraih penghargaan Best Actress in a Leading Role di ASEAN Academy Creative Awards 2026 sebagai pemenang nasional asal Indonesia. Dan beliau pun juga berhasil mewakili Indonesia gitu ya sebagai Best Actress berkat perannya sebagai guru Astri di film Para Prasok. Ia akan bersaing dengan sejumlah nama besar dari negara Asia Pasifik dalam perebutan gelar Grand Final Winner-nya.
1: Betul, dan ini juga akan bersaing lagi ini diantaranya dengan Tasma Walton dari Australia, ada Liu Haokun dari Mainland China, ada Charmin Shea dari Hong Kong, teman Pro 2, ada pula juga Sobita Dhulipala dari India. Dan masih banyak lagi ya teman Pro 2 saingan-saingan Anggun ini sendiri. Dan Anggun juga bilang kalau misal ini bahagia banget ya menerima pengakuan ini teman Pro 2. Dan juga Anggun juga sempat nih menarik perhatian publik dengan tampil sebagai Amisha, yaitu pemeran antagonis utama dalam serial internasional Reacher Season 4 teman Pro 2.
0: Itu gong banget sih teman Pro 2.
1: Betul, yang sama Agnes ya.
0: Betul, sama Agnes. Jadi terbaru ia juga tampil di closing ceremony laga final FIFA ASEAN Cup ya, yang pertemukan timnas Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Senin kemarin, kayak gitu. So bangga banget teman Pro 2 Indonesia yang satu ini benar-benar mengharumkan nama Indonesia.
1: Betul.
0: Juga ya tanpa dia sadari. Tapi emang ya gak heran karena emang karyanya begitu luar biasa.
1: Iya
0: gitu,
1: dan sampai dia bisa dikenal sama banyak orang, bahkan dia juga jadi juri Got Talent juga kan di Prancis I guess atau di mana.
0: Iya,
1: pokoknya
0: betul.
1: Dia bagi jadi sampai jadi juri juga itu udah luar biasa banget ya. Bahkan jadi jurinya nggak di Indonesia, di Eropa sana bahkan ya.
0: Betul, jadi memang cukup membanggakan teman-teman dua ya. So gak heran lah intinya untuk kualitasnya si mbak-mbak ya atau ibu-ibu satu ini.
1: Betul.
0: Ya oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu stay tune ya, karena kita juga masih bakal hadirkan ya info lain untuk kamu sampai nanti jam 7 malam kayak gitu. Jadi selamat menikmati waktu kamu.
1: Betul.
0: Ya, di hari Rabu ini yang cukup hektik ini teman Pro 2 ya. Oke deh. Don't go anywhere, keep station di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: teman Pro 2 sudah hampir jam 7 malam.
1: Betul, gak kerasa ya. Banget ya. Tadi aku dan juga Safa udah nemenin kamu dari jam 3 tadi, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Inilah saatnya kita beristirahat kayaknya.
0: Itu dia. Nanti jam 7 malam seperti biasa bakal ada music live chat dengan narasumbernya Sakib.
1: Sakib.
0: Sakib. Kemudian okay. Oh enggak beda. Ya udah deh kalau gitu. Nanti jam 8 malam nanti bakal ada Dila ya yang nemenin kamu sampai jam 12 malam.
1: Betul. Nanti di jam 8 juga bakalan ditemenin sama teman-teman dari Symphony FM teman Pro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di 8.9. Tani pamit,
0: Safa juga pamit.
1: Bye bye.
0: See you again next time.

0: Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener, anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam hari ini.
1: Bener-bener. Ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu, disini.
0: Salah-salah. Bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman produan nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman produan langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya benar.
0: Tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar. Ayo, bener.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
2: Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lu yang sekarang?
2: Banget jujur. Tapi oh, ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener, kayak bener. Masih trial and error. Masih banyak begadang. Masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang. Tapi aku senang.
0: Bener. Proses belajarnya itu ya. Yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru udah ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil ayah Ben,
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener, yeah. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, yeah. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, si positif
1: ya, bener. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan, yeah. Gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Beda cuy. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Beda-beda nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja. Iya. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh jauh dah. Jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, ya, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sakit. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Ya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam. Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo, kayak
2: dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Nah, itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia, apalagi Indonesia, lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang nggak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Kira gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Yeah. Mau jadi barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya? Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti ya?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kasih. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk sih, kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita taruh langsung.
2: gitu. Gak gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari Senin. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua musisi kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh. Oh,
2: masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Masuk. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya suka gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa, bisa sih. Ziva. Alright, itu ya hilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Nah, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Mm-mm. Gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya
1: harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe?
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar datang sini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Sih.
0: Biar gak sendiri mulu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Bro, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Biar pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music laughter,
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya kok. Ah Sakib, Sakib.
1: Iya. Sakib lu, Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang ya.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah. Kayak itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja Maju 11. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasinya.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya. Yeah.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bekal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Iya, impian sih. Semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catat nongkrong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakib.
0: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Sakibnya tuh di sini.
1: Sakibnya.
0: Baru kan.
1: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa
0: dari tadi gitu? Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakib.
1: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: nanti salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakib ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur

0: populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Network.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pengembangan produk susu Jabung Milk menjadi bagian dari upaya koperasi produsen KAN Jabung untuk memperkuat ekosistem peternak sapi perah daerah lokal. Di mana produk tersebut dijadikan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi susu di Malang Raya. Dari manajer marketing KAN Jabung, Nurul Mukaromah, mengatakan KAN Jabung menjalankan bisnis dari sektor hulu hingga hilir, di mana selain memasok susu segar ke industri pengolahan, koperasi juga mengolah sebagian bahan baku untuk menjadi produk dengan merek Jabung Milk. Bahan baku Jabung Milk berasal dari susu segar yang dihasilkan oleh peternak anggota koperasi, di mana susu tersebut juga dikumpulkan melalui koperasi sebelum masuk ke dalam proses pengolahan, sementara untuk sebagian lainnya tetap disalurkan ke industri pengolahan susu. Dari pengolahan produk secara mandiri dilakukan dengan tetap memperhatikan standar bahan baku dan juga proses produksi, di mana KAN Jabung memastikan kualitas susu segar tetap terjaga sebelum diolah menjadi produk siap konsumsi. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, menjelang Liga Nusantara musim 2026-2027, Persekapas Pasuruan mendapatkan dukungan dari sejumlah perusahaan dan juga sponsor, di mana dukungan tersebut berasal dari berbagai sektor mulai dari peternakan, air minum, industri, layanan kesehatan, hingga penyedia lapangan sepak bola dan transportasi. Satu sponsor utama Persekapas mulai musim ini adalah PT Mulia Anugrah Bumi atau MAB Dairy Farm, di mana Managing Director Persekapas Pasuruan Bayu Aji Handayanto mengatakan dukungan sponsor menjadi bagian penting dalam persiapan tim untuk menghadapi kompetisi. Ia menjelaskan pertandingan musim ini tidak hanya berlangsung di wilayah Jawa Timur saja, tetapi juga sampai Kalimantan dan juga Bali. Karena itu kebutuhan perjalanan dan akomodasi menjadi lebih besar, di mana Persekapas juga masih membuka kesempatan bagi perusahaan lain yang ingin memberikan dukungan.

0: Bayu memastikan Persikapas siap menghadapi Liga 3 Nusantara 2026-2027. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan tim, sekaligus menjaga keberlangsungan Persikapas sebagai tim yang membawa nama Kabupaten Pasuruan di level nasional. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 ya. Akhirnya balik lagi bareng sama Dila nih di Jaga Malam kali ini. Tapi seperti biasa di hari Rabu ya, Dila gak cuma sendiri aja nih teman Pro 2, karena udah ada Elora dari Symphony FM yang udah menemani, yang akan menemani Dila sampai nanti menjelang jam 9 gitu ya. Langsung aja kita sapa dulu mungkin. Halo, selamat malam Elora.
1: Hai, selamat malam Dila. Asik. Selamat malam juga teman Pro 2.
0: Oke, dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, kalian juga bisa gabung banget interaksi bareng kita ya di live TikTok-nya RRI Malang official. Di sana kamu bisa share-share kamu lagi ngapain atau kamu lagi nonton film apa gitu ya. Karena malam ini kita juga akan membahas tentang film ya, Elora.
1: Pastinya kita bakal sharing-sharing, mungkin teman Pro 2 itu juga kepikiran, "Wih, nanti mau nonton apa ya?"
0: Nah,
1: jadi
0: itu,
1: pas banget
0: betul.
1: Sih.
0: Di sini kita akan kupas tuntas gitu.
1: Mantap.
0: Film-film yang mungkin akan tayang ya di bulan ini.
1: Yeah.
0: Jadi buat kamu yang mungkin nanti weekend mau nonton biar enggak bingung.
1: Iya, yeah, soalnya bakalan kita kasih rekomendasi tapi tanpa spoiler ya. Biar kalanya, kalau too much information kayaknya gak asik juga.
0: Bener,
1: gitu ya Dila ya.
0: Nanti kurang greget ya apa nonton ya. Jadi gak asik teman Pro 2. Kalau kamu mau join juga boleh banget ya, langsung aja ke TikTok ya. Di TikTok ya, RRI Malang official teman Pro 2. Kamu boleh share kamu lagi nonton film atau kamu kepengen nonton film apa gitu ya. Tapi sebelum kita kasih rekomendasi nih Elora ya, kita juga mau sedikit flashback gitu ya. Tentang film pertama yang kamu tonton di bioskop.
1: Okay.
0: Kamu masih ingat gak apa film pertama yang kamu tonton?
1: Aku masih ingat. Kebetulan itu sekitar kelas 5 SD ya. Aku nonton B.J. Habibie. Film B.J. Habibie.
0: Ini agak ini bersejarah ya.
1: Iya, soalnya kan
0: orang-orang penting.
1: Masih kecil juga ya, kalau nonton yang romance-romance juga kayaknya
0: masih boleh, belum boleh ya.
1: Belum
0: masih
1: boleh
0: di bawah
1: gitu.
0: Umur teman Pro 2. Itu kenapa kamu kayak masih kelas 5 SD nonton B.J. Habibie? Ah, itu kenapa?
1: Lebih ke ngikut keluarga sih.
0: Oh.
1: Karena kan kayak kita tuh habis lebaran terus lagi ngumpul keluarga, ya udah kita nonton bareng-bareng. Kayaknya sekitar 20-an orang tuh ada deh kita nonton.
0: Wow, sekeluarga besar ya, lebih tepatnya. Apakah itu waktu momen lebaran?
1: Iya, momen lebaran.
0: Jadi lagi ngumpul-ngumpul, daripada kita cuma ngumpul di meja makan ya.
1: Jadi
0: kita berbondong-bondong ke bioskop nonton B.J. Habibie. Itu kamu masih inget gak? Gimana pertama kali experience-nya ya, pertama kali nonton di bioskop sama keluarga apalagi?
1: Oke, okay. Kalau first experience mungkin lebih ke kayak, oh ternyata bioskop dingin ya. Apalagi kita kecil kan.
0: Betul.
1: Anak kecil tuh kayak bawaannya pengen ke kamar mandi terus. Jadi mungkin ya yang dulu nemenin aku, kayak orang tua aku tuh kayak, aduh bentar dong, ini masih di bioskop, sabar, kayak sayang.
0: Ini masih seru-serunya nih filmnya, masa ke kamar mandi sih. Gitu ya. Jadi film pertama adalah B.J. Habibie gitu ya. Oke,
1: okay. Tapi kalau kamu sendiri gimana dia?
0: Kalau aku pertama kali nonton filmnya Raditya Dika yang Hangout.
1: Oh, I see. Itu sekitar tahun berapa tuh ya?
0: Tahun berapa ya? Aku SMA.
1: SMA
0: 2016-an.
1: Oke, okay.
0: Jadi itu film pertama aku nonton sama kakak aku pertama kali, karena aku juga lahir di sebuah kota kecil ya teman Pro 2. Jadi baru ada nih mallnya, jadi baru ada bioskopnya. Jadi aku nonton bareng sama kakak aku, nonton Raditya Dika yang Hangout. Itu seru banget, kamu nonton gak Hangout?
1: Kebetulan waktu itu aku sudah ini ya, sekolah jauh dari rumah dan tidak boleh kemana-mana alias mondok gitu ya. Jadi ya sudah lah ya, keluar
0: jadi, masih belum
1: itu.
0: Nonton sampai sekarang Hangout ya.
1: Okay.
0: Itu seru banget sih teman Pro 2 ya, kayak survival gitu
1: yeah.
0: Jadi seru banget, ada Prilly yang aku ingat waktu itu ya. Ada Prilly, jadi buat kamu yang mungkin belum nonton boleh tonton aja ya, cari-cari aja linknya teman Pro 2. Nah, kita juga masih bakal ngebahas tentang film lagi ya, Elora. Abis ini kita bakal balik teman Pro 2 tentang film-film apa yang worth it ya buat ditonton di akhir minggu nanti. Betul,
1: gitu.
0: Yes. Jadi buat kamu yang mau join juga boleh komen-komen aja di live TikTok, karena kita juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang 1 jam ke depan teman Pro 2. Tapi sebelum itu, last move dulu kita ke single satu ini, ada Malik and the Essential dengan Kumpul Bocah. Oh,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah, selamat teman-teman Pro 2 masih bareng sama Dila dan juga Elora ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi spesial bersama dengan Simfoni FM teman Pro 2. Nih ada, kita mau sapa-sapa dulu ya yang udah join di live TikTok kita ya Elora. Ini ada teman kamu nih kayaknya ada Bel ya. Namanya Bel.
1: Hai Bel. Terima kasih loh udah nonton dan dengerin aku di sini.
0: Oke, itu teman kamu beneran.
1: Oh, kayaknya iya sih. Soalnya dia tanya
0: bohongan. Oh iya benar sih ya. Disapa, "Hai," katanya. Hai. "Thank you ya udah join ya, Bel ya." Namanya emang Bel ya kamu ya. Semangat Bel. Ya Kak El. Iya. Disemangatin sama Bel ya.
1: Kamu juga semangat ya.
0: Semangat nontonnya ya. Buat kamu teman produ yang mau join juga ya di chat live TikTok kita juga bisa kalau kamu mau share pengalaman nonton kamu film pertama kali di bioskop gitu ya. Dan anyway, kita juga masih ngebahas tentang film teman produ. Ini ada sebuah informasi ya. Kabarnya ini Sinema Indonesia juga kembali nih dapat ruang ya di salah satu festival film bergengsi Asia. Ini ada sejumlah karya sinias Indonesia nih dan juga ada film produksi bersama ya dengan perusahaan film tanah air akan hadir ke dalam Busan International Film Festival atau BIFF 2026 gitu ya.
1: Keren banget sih.
0: Yes, bener banget. Di mana BIFF 2026 ini akan berlangsung ya teman Pro 2 tanggal 6 sampai dengan 15 Oktober di Busan, Korea Selatan ya. Dan kabarnya tahun ini juga ada 6 film yang melibatkan sineas atau rumah produksi Indonesia yang masuk ke dalam berbagai program festival gitu ya. Nah dari jumlah tersebut teman Pro 2 ini ada 4 film ya yang merupakan karya sineas Indonesia. Sementara untuk 2 film lainnya ini merupakan produksi internasional yang melibatkan Indonesia. Ini ada beberapa yang bakal kita bahas ya. Yang pertama ada film apa nih Elora?
1: Yang pertama itu ada film Empat Musim Pertiwi.
0: Oke.
1: Nah dari Empat Musim Pertiwi ini kan juga dimainin sama Putri Marino nih.
0: Oke.
1: Nah mungkin teman Pro 2 juga udah beberapa kali yang tahu gitu ya Putri Marino.
0: Betul.
1: Itu gimana.
0: Betul, siapa sih
1: gitu
0: yang gak tahu ya.
1: Pastinya di Empat Musim Pertiwi itu kita kayak dikenalin soal kampung halamannya setelah 20 tahun.
0: Okay.
1: Jadi mana itu ya pastinya kalau ada film pasti juga ada permasalahan yang diangkat juga.
0: Betul.
1: Ya. Karena kampung yang dibawain di situ itu diharapin berkembang dan dapat aliran listrik ternyata tidak banyak berubah. Jadi
0: sama
1: lagi-lagi
0: aja ya.
1: Mungkin ya kayak ngambil POV Indonesia udah beberapa tahun yang
0: Betul.
1: Lalu yang lama gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi mungkin film ini tuh bisa banget buat bawa teman Pro 2 itu kayak flashback masa-masa Indonesia yang masih belum dapat aliran listrik.
0: Betul.
1: Nih.
0: Yang mungkin Gen Z-Gen Z yang tidak pernah mengalami
1: iya.
0: Dia tahu ya rasanya gimana.
1: Jujur aku juga sih.
0: Oke. Okay. Jadi ada film yaitu Empat Musim Pertiwi ya teman Pro 2 bisa kamu tonton nanti di bulan apa ya ini kayaknya tayang nanti kita tarik tahu lagi ya teman Pro 2
1: gitu.
0: Nah next ini ada juga film yang masuk ke kompetisi utama ya yaitu ada film Ibuku teman Pro 2 karya sutradara Edi Cahyono. Filmnya juga dibintangi sama Christine Hakim ya dan juga Ayu Sita. Di mana film Ibuku ini mengisahkan tentang Sumiati, seorang ibu yang berusaha untuk menemui putrinya ya, yaitu Sri, yang sedang menjalani hukuman mati di Arab Saudi setelah dituduh membunuh majikannya. Ini agak sedikit kriminal ya, teman Pro 2 kriminal gitu ya. Di mana perjalanannya juga bertemu ya dengan sang anak kemudian membuka kembali nih berbagai persoalan dalam hubungan ibu dan anak. Film juga mengangkat isu mengenai pekerja migran perempuan dan juga hak asasi manusia, teman Pro 2. Film juga mengikuti kisah Biru Laut ya, seorang mahasiswa di Yogyakarta yang memiliki ketertarikan terhadap buku, menulis juga kebebasan berekspresi di mana ketika sejumlah mahasiswa ditangkap gitu ya karena membaca buku yang dilarang, Laut dan juga teman-temannya juga kemudian bergabung gitu ya, dalam sebuah kelompok studi Winatra teman Pro 2. Nah, di sana mereka juga mulai terlibat dalam gerakan yang memperjuangkan kebebasan berekspresi. Kayak kenal deh ceritanya.
1: Iya, itu kayaknya ngambil masa-masa Orde Baru. Kalau Laut itu Laut Bercerita gak sih?
0: Nah, iya kayaknya ya. Ini juga kalau Laut Bercerita kayaknya bakal tayang di akhir Oktober nanti teman Pro 2. Iya, jadi buat kamu yang mau nonton ditunggu aja nanti akhir bulan ini gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, next ada film apa lagi nih Elora?
1: Oh, untuk film selanjutnya itu ada film Alpa. Ini sebenarnya film pendek sih ya. Jadi mungkin teman Pro 2 yang biasanya nonton film mungkin yang agak panjang sampai 2 jam 3 jam yang gak cocok sama yang lama-lama bisa banget nonton nih film pendek Alpa karena film pendek Alpha itu juga salah satu ikut kompetisi yang garapan di Wangkara Seta, yaitu dari program White Angel Asian Short Film Competition.
0: Wow.
1: Karena film ini juga bercerita soal Banyu, tentang Banyu ya, seorang vokalis punk yang dikirim ke pusat rehabilitasi moral setelah ditangkap. Dan di situ itu Banyu tuh bakal ketemu sama sosok yang namanya Derry nih.
0: Okay.
1: Sosok yang dimana itu tuh kayak dari masa lalunya gitu ya. Lagi-lagi bahas masa lalu kayaknya gitu ya.
0: Makanya kita buat flashback ya.
1: Iya, lagi-lagi flashback. Dan ternyata Derry ini itu dikenal kayak sosok yang ulama lah ya, bisa dibilang zaman sekarang. Dan pertemuan itu tuh jadi membawa Banyu menghadapi sistem yang mungkin ngebatasin kebebasannya, karena lagi-lagi backgroundnya Derry nih orang ulama gitu.
0: Okay.
1: Sih.
0: Jadi buat kamu yang mungkin gak suka film yang cukup panjang,
1: yeah,
0: ya, ini bisa banget kamu tonton, Teman Pro 2. Judulnya adalah Alpha gitu ya. Oke, okay, next yang terakhir Teman Pro 2 ya. Ini selain ada karya sinias Indonesia, ada juga dua film produksi internasional yang melibatkan perusahaan film asal Indonesia ya, yang juga masuk ke dalam program A Window on Asian Cinema ya. Dimana film pertama ada Nine Temples to Heaven ya, segarapan sutradara dari Thailand. Dimana film ini juga merupakan produksi bersama dengan Thailand, Singapura, ada Perancis juga, ada Norwegia, China, Hong Kong, Indonesia dan juga Qatar. Dan film kedua ada Hearing ya, karya sutradara dari Vietnam, yaitu Le Bao, Teman Pro 2. Untuk produksinya sendiri ini melibatkan ada negara, beberapa negara juga ya. Dan kehadiran 6 film ini juga menunjukkan nih semakin luasnya lagi keterlibatan Indonesia dalam ekosistem perfilman Asia, Teman Pro 2. Wuh, keren banget ya, selamat Mantap. Buat film-film yang terpilih ya untuk ke dalam Busan International Film Festival. Semoga harapannya juga bisa menang ya untuk nominasi-nominasinya, Teman Pro 2.
1: Kapan lagi gitu ya karya film anak bangsa ini akhirnya bisa keluar negeri juga dan mendapatkan nominasi ataupun nanti penghargaan pun udah keren banget.
0: Betul,
1: sih.
0: Betul, itu udah sebuah menunjukkan sebuah kemajuan untuk perfilman Indonesia gitu ya. Nah ini juga tadi Bel juga udah komen-komen nih.
1: Apa
0: ya
1: tuh?
0: Elora katanya, dulu aku pertama kali nonton film pas SD, duitnya ngumpulnya seminggu.
1: Aduh.
0: Rajin menabung. Menabung pangkal nonton film ya.
1: Pangkal nonton film. Lagi-lagi ya self rewardnya ternyata masa kecil udah nonton aja.
0: Betul,
1: nih.
0: Seru gitu banget ya. Buat Bel, kamu nonton film apa Bel? Kamu masih di sini nggak Bel? Boleh di share lagi ya. Kamu nontonnya film apa tuh yang harus menabung? Karena untuk bisa menabung ya, untuk bisa mendapatkan hal yang kita inginkan tuh rasanya kayak seneng banget gitu ya.
1: Puas.
0: Kalau
1: gitu
0: kita bisa mencapainya, Teman Pro 2. Oke deh, kita juga masih bakal bareng ya di TikTok Teman Pro 2 sampai nanti menjelang jam 9. Tapi kita mundur lagi ke single satu ini, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman berdua masih barengan sama Dila dan juga Elora ya. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Dan kita juga masih membahas tentang film ya Elora. Nah ini kabarnya teman berdua, ada film yang bakal tayang besok banget ya Elora, tanggal 8. Ini ada film apa nih Elora?
1: Ada film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Jadi kalau teman produan ini nyari film yang horor-horor yang menantang, kataku bisa nonton banget. Karena memang perdananya itu besok banget di tanggal 8 Oktober 2026. Dan di sini tuh kayak ngelihatin sosok Refahim. Ini tuh kayak entitas kuno yang jadi sumber teror di film itu. Lagi-lagi ya kalau ngomongin soal film horor, pasti ada klimaksnya, ada teror-terornya. Plus di sini tuh kayak ada ngikutin kisah Romo Rendra dan Romo Thomas. Jadi kayak ngadepin kasus eksorsisme yang mungkin teman produa bisa ngikut, biasanya ngikutin kayak film-film horor di luar negeri kan banyak eksorsisme gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, tumben banget nih Indonesia itu juga bakalan punya film yang mengadaptasi soal eksorsisme yang ancamannya itu katanya lebih besar nih.
0: Wow, penasaran banget ya.
1: Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu mau nonton nih bisa ajak keluarga kamu buat pegangan tangan gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Atau kalau udah punya yang muhrim-muhrim aja gitu boleh kok.
0: Boleh
1: gitu
0: ya diajak suami atau istrinya.
1: Iya. Soalnya kalau ngomongin nonton yang horor-horor kayaknya gak asik kalau sendirian. Takutnya nanti pulang-pulang malah ketakutan.
0: Takut ketempelan. Ya jangan ya.
1: Jangan-jangan.
0: Iya, dan filmnya juga digambarkan ya teman pro 2 menawarkan berbagai hal nih ya kepada manusia melalui sebuah perjanjian dengan nyawa sebagai bayarannya. Dimana teror ini juga kemudian mengarah kepada Daniel yang diperankan oleh Fenly Aruna yang tubuhnya ini dirasuki dengan kekuatan iblis purba teman pro 2. Dimana teror ini juga dihadapi sama Romo Rendra ya, dan juga Romo Thomas juga semakin meluas nih, dan gak cuma mengancam satu keluarga aja, dimana keduanya juga harus melakukan ritual eksorsisme ya untuk menghadapi kekuatan supranatural yang semakin sulit untuk dikendalikan.
1: I see. Tapi jujur aja ya Dila ya, aku ini sempat lihat trailernya soal film ini, dan katanya memang ini tuh kayak perpaduan antara pesugihan plus eksorsisme.
0: Combo ya.
1: Combo
0: banget, teman.
1: Yang biasanya kita kayak identiknya sama pesugihan, dan ini kayak dipadukan sama eksorsisme yang biasanya kan kalau kita nonton eksorsisme ya teman pro 2, ada kayak ritual yang melayang-melayang, tau gak sih?
0: Betul.
1: Nah itu kayaknya bakalan lebih menantang dan menarik banget buat kamu tonton pastinya. Betul. Biar ya referensi film horor kamu tuh gak cuma itu-itu aja.
0: Betul ya. Dan ini pasti seru banget teman pro 2 karena juga dibawakan oleh Lukman Sardi ya, yang kembali memerankan Romo Rendra, sementara untuk Jerome Kurnia ini kembali berperan sebagai Romo Thomas teman pro 2. Selain ada Lukman Sardi ada siapa lagi nih Elora?
1: Selain Lukman Sardi itu ada Jerome Kurnia, dan film ini tuh juga banyak dibintangin bintang-bintang film lainnya, ada Fenly Arauna, Ferry Salim, Feby Febiola, Lydia Kandau, dan Siska Saras. Pemeran lainnya itu juga masih banyak ya teman pro 2. Ada Keisha Angelica, Kiki Narendra, dan juga Faiz Faisal yang pastinya ngikut ngeramein film horor ini.
0: Banyak banget ya pemainnya teman pro 2. Dan film ini Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini disutradarai sama Rizal Mantovani ya, dengan skenario yang ditulis oleh Robert Roni bersama dengan Andri Cahya di teman pro 2. Untuk film ini juga diproduksi sama Paragon Pictures ya, dan juga Ideosource Entertainment dengan Robert Roni serta Prima Taufik sebagai produsernya. Jadi gak sabar ya kalau ngomongin tentang film horror teman pro 2. Jadi tungguin aja besok banget tanggal 8 Oktober 2026. Tapi ngomongin tentang horror, kamu suka film horror gak Elor?
1: Kalau ngomongin soal film horror, jujur aku gak suka. Tapi akhir-akhir nih karena aku punya temen yang suka horror, jadi aku sering banget diajakin nonton film horror.
0: Film apa yang terakhir kamu nonton?
1: Terakhir aku nonton Insidious bulan lalu.
0: Film western ya.
1: Gitu. Dan lagi-lagi kalau ngomongin soal horror ya, menurutku masih gak worth it. Karena aku nontonnya kebanyakan nutupin mata gitu ya.
0: Jadi keskip ya, ada beberapa part yang keskip. Jadi kayak gak tahu tiba-tiba kok kayak gini.
1: Benar. Jadi kalau misalnya temanku kayak minta review dong film ini, film horor ini, maaf,
0: gak tahu.
1: Aku nontonnya cuma ya nonton, beneran nonton, tahu alur. Tapi kalau untuk gimana klimaksnya, terus gimana
0: permasalahannya,
1: itu kayaknya gak dulu deh gitu.
0: Karena takut itu tadi ya. Jadi ditutupin matanya teman-teman, jadi keskip skip-skip beberapa part gitu ya. Tapi kalau aku tuh yang gak suka dari film horror adalah suaranya.
1: Oh, asli.
0: Suara yang jumpscare. Hmm. Nah, itu. Aku selain gini, aku juga gini nih, tutup telinga ya.
1: Benar-benar. Tapi pernah gak sih, Dila, kamu itu kayak nonton video di TikTok itu, terus kayak sebenarnya itu adegan horror tapi diganti soundnya jadi gak seserem itu.
0: Oh, biar gak serem ya, biar kita bisa nonton. Nah, kalau misalkan itu juga kadang kita nontonnya sambil ditutupin sama kolom komentar ya.
1: Itu setuju sih, aku banget sih itu.
0: Iya, jadi ada beberapa hal yang kita lakukan ya biar kita bisa nonton, padahal kita takut. Bener. Tapi kita penasaran gitu ya. Oke, oke. Tapi kalau ngomongin tentang film ya, teman Pro 2, ada gak sih Elora film yang kamu paling inget sampai saat ini, yang paling membekas gitu?
1: Film yang paling aku ingat sampai saat ini itu ada, sebenarnya ini juga horor ya.
0: Okay.
1: Tapi horornya dari Korea, itu judulnya Salmokji.
0: Oh, yang baru tahun ini ya?
1: Tahun ini.
0: Kenapa tuh kamu sangat mengingat film itu?
1: Karena horornya ini bukan horor yang biasanya kita lihat di film-film Indonesia ya. Kalau film Indonesia kan mostly karena entah riwayat, bukan riwayat sih, apa kayak background suku atau background agama gitu. Nah, kalau Salmokji itu lebih ke psikologis atau lebih ke apa ya, bisa dibilang manipulatif.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setannya itu manipulatif, bisa dibilang kayak gitu. Jadi wujudnya memang menyeramkan, tapi kayak gregetnya tuh dapet karena memang dia semanipulatif itu sih.
0: Oke, okay, tapi itu banyak jumpscare-nya gak sih? Aku belum nonton soalnya.
1: Kalau ngomongin jumpscare lumayan ya, karena
0: lumayan
1: dia
0: ya,
1: bisa berubah bentuk di mana-mana, bisa jadi nih temen yang tadinya kita ajak ngobrol tiba-tiba dia udah jadi setannya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tapi kalau ngomongin soal film-film kayak gitu ya, ngingetinnya lagi-lagi yang menyeramkan lagi ya.
0: Betul, betul. Jadi film yang sangat membekas adalah film Salmokji ya.
1: Kalau kamu sendiri apa tuh?
0: Kalau aku, film yang paling aku ingat kemarin sih yang baru aja aku nonton ya, si ART. Kamu udah nonton belum?
1: Agensi Rumah Tangga.
0: Iya.
1: Aku belum sempat nonton, tapi kalau aku lihat dari reviewnya katanya bagus banget ya.
0: Bagus, lucu banget ya. Buat kamu yang mau refreshing gitu ya, mungkin pusing, penat abis kuliah, maybe ya banyak tugas, banyak deadline, atau abis kerja capek, mau menjernihkan pikiran kamu, boleh banget nonton ART Teman Produk, karena dijamin lucu banget.
1: Aduh, jadi pengen deh nonton ya.
0: Betul.
1: Kira-kira masih ada gak ya?
0: Nah, itu ya gak tahu ya. Nanti kita cek aja abis
1: ini.
0: Harusnya sih masih ada ya. Terakhir aku nonton tuh udah 1 apa juta itu? Lebih penonton. Harusnya
1: iya,
0: kalau udah 1 juta pasti akan bertahan lebih lama ya. Harusnya.
1: Emang katanya
0: semoga
1: ramai banget ya yang nonton ya?
0: Ramai banget, karena kayak banyak banget artis atau musisi yang terlibat. Ada NPD kemarin ya. NPD juga ikut main di sana. Ada Nicki ya, ada Mario sama Kak Kev.
1: Okay.
0: Terus ada juga kalau kamu tahu Vino, Vino yang celana gajah itu, dia juga main di situ.
1: Jadi definisi komedi drama gitu kah?
0: Betul, itu lucu banget sama banyak banget komika.
1: Oh,
0: komika
1: iya.
0: Kalau kamu ikutnya stand up komedi Teman Pro 2, di sana ada semua, enggak ada semua juga sih. Beberapa
1: mostly
0: ya.
1: Mostly gitu
0: mostly
1: ya.
0: Dan itu cewek-cewek karena yang jadi ART-nya cewek.
1: Iya. Sebelumnya aku udah lihat sih kayak teasernya, reviewnya Agensi Rumah Tangga itu gimana.
0: Yes.
1: Dan aku pernah juga ngelihat konten yang mungkin apa ya, kayak gala premiernya gitu. Kan ada konten yang gimana gimana sih ikutan audisi ART gitu kan. Itu jujur memang lucu banget,
0: lucu kan, celutukannya tuh kayak gak ada di pikiran kita dia keluarin, lucu banget, pecah banget. Teman Pro 2 itu cocok banget buat kamu nonton di akhir pekan nanti gitu ya. Dan masih banyak banget lagi film yang akan tayang di bulan Oktober ya Teman Pro 2, jadi kamu tungguin aja kalau kamu mau menghabiskan waktu akhir pekan kamu dengan menonton ya. Dan nanti di bulan November juga bakal lebih banyak lagi gitu.
1: Pasti,
0: ya filmnya
1: namanya akhir tahun, apalagi mau menyambut awal tahun, pasti bakal rame dan gak bakal kalah seru gitu ya.
0: Jadi kayak kita harus menabung ya, kayak Bel tadi ya. Menabung untuk bisa nonton Teman Pro 2 ya.
1: Jadi jangan sekali kamu ngeluarin uang langsung banyak, kayak tabung-tabunglah sedikit, hitung-hitung self reward, tapi juga tetap masih ada simpanan lagi.
0: Bener, jangan sampai kamu nonton di awal, nanti di akhir bulan kamu makannya mie instan.
1: Relate, nyindir aku nih.
0: Enggak, aku juga.
1: Kita sama-sama,
0: kita berdua dan semuanya mungkin ya. Dan gak kerasa ya udah jam 20 lebih 53 aja. Udah hampir 1 jam kita nemenin kamu Teman Pro 2 ya, di Jaga Malam kali ini. Thank you banget ya Elora udah nemenin aku dan juga Teman Pro 2 bahas-bahas tentang film.
1: Makasih juga Dila yang udah menurutku ini sebuah experience yang oke banget. Okay. Jadi buat tahun Pro 2 juga jangan lupa tetap dengerin Pro 2 RRI Malang karena pastinya bakal nemenin hari-hari kamu. Yes. Lebih semangat pastinya dengan playlist-playlist yang enak dan bahasan yang asik banget.
0: Betul banget. Dan buat kamu ya yang mau join live TikTok untuk bareng sama Simfoni FM, kita bakal live di setiap hari Rabu ya.
1: Yeah.
0: Di jam segini, di jam 8 sampai di jam 9 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran minggu depan siapa? Nah, kita tungguin aja gitu ya. Oke deh teman Pro 2, thank you banget. Tapi jangan kemana-mana, aku juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti. Dan untuk Kelora, thank you banget. Dan hati-hati di jalan, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Dan okay, besok masih kuliah ya.
1: Alhamdulillah masih kuliah.
0: Masih semangat terus ya.
1: Semangat juga Kak Diola yang masih bakal berkutat dengan teman Pro 2.
0: Yes, oke deh. Kita mau dulu ke tinggal ini teman Pro 2, ada NPD. Karena kita tadi ngomong tentang NPD. Ya dia single NPD dari Sempurnanya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Dia nomor 2 sebuah lagu dari Tulus ya. Jadinya 17 baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in dan mungkin buat kamu yang mau nonton festival teman Tulus ya tanggal 10 Oktober nanti teman 2. Dan kabarnya ya, komunitas penggemar Tulus atau sering disebut dengan teman Tulus ini akan menggelar namanya ada festival teman Tulus teman 2 sebagai bentuk perayaan 14 tahun mereka membersamai perjalanan Tulus di industri musik Indonesia. Di mana acara ini juga dituakan ya akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan di Jakarta ya di tanggal 10 Oktober nanti, 3 hari lagi teman 2 ya. Gimana melalui akun Instagram resminya, ini panitia juga ngumumin ya kalau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selain penampilan spesial dari Tulus tentunya ya. Ini juga di festival ini ya juga akan menghadirkan pameran yang dapat dinikmati oleh semua pengunjung nih teman 2. Jadi nggak cuma ada pertunjukan musik ya, di sana juga kamu yang udah secure tiketnya yang juga akan bisa memperoleh berbagai macam pengalaman eksklusif teman 2, di mana ada juga fasilitas yaitu tur belakang panggung ya atau backstage, ada sound check experience juga, dan ada juga sesi foto grup bersama dengan Tulus hingga ada pakai cindera mata eksklusif teman 2. Menarik banget ya. Dan semua tiketnya udah terjual habis ya alias sold out teman 2. Jadi buat kamu yang udah secure tiketnya, congratulations dan selamat bersenang-senang ya bersama dengan Tulus dan juga teman Tulus di tanggal 10 Oktober nanti. Dan selain ada festival teman Tulus ya teman 2 di bulan Oktober ini juga banyak banget konser-konser yang akan digelar. Satunya ada Avenged Sevenfold Live in Indonesia ya teman 2 di hari yang sama di tanggal 10 Oktober nanti, dan masih banyak lagi. Aku bakal bahas infonya satu persatu ya teman produk, tapi sebelum itu kita move dulu ke single satu ini, ada dengan The Massive, Lelaki Pantang Menyerah teman produk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita mau berdua baca kamu dengerin lagu dari Avenged Sevenfold ya, Dear God, teman pro 2 spesial buat kamu nih para deadbed ya, yang udah gak sabar buat headbang bareng gitu ya sama Avenged di Jakarta International Stadium di tanggal 10 Oktober nanti ya teman pro 2. Nah buat kamu nih yang udah dapat tiketnya ya, ini ada kabar terbaru dari promotor yaitu Ravel Entertainment teman pro 2 yang baru aja ya kasih info mengenai tiketing untuk konser yang akan berlangsung tanggal 10 nanti, di mana di pihak promotornya ya ini mengumumkan ada e-voucher ya, ini tuh lengkap ada QR code-nya dan ada detail nomor kursi atau seat kamu yang udah resmi dikirimkan di email kamu teman pro 2. Jadi kamu bisa langsung aja ya cek di kotak masuk email kamu atau bisa langsung aja buka aplikasi tiket.com ya secara berkala buat tahu kamu duduk di nomor kursi berapa gitu ya teman pro 2. Dan gak cuma buat ngebagiin e-voucher aja, dari pihak promotor juga lagi muati-muati banget gitu ya buat kamu nih yang para penonton nanti ya, harus banget ekstra hati-hati menjaga kerahasiaan e-tiket kamu teman pro 2. Jangan sampai kamu saking senengnya gitu ya kamu update capturean tiket kamu ke media sosial, karena nanti bakal ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya teman pro 2. Jadi ada larangan keras ya buat kamu menyebarluarkan QR code di media sosial ataupun ke siapapun, karena ini penting banget ya dilakukan untuk mencegah tindakan pemalsuan atau scam yang bisa bikin kamu gagal masuk ke venue konser teman pro 2. Jadi biasanya di konser-konser itu ada QR code yang cuma bisa di-scan satu kali ya teman pro 2. Kalau kamu gak sengaja nge-share ke medsos atau ke teman kamu, lalu teman kamu pakai si QR code itu buat masuk, jadi kamu kalau jadi yang kedua ya, teman kamu udah masuk duluan, kamu gak bisa masuk teman pro 2. Dan segala kelalaian dan kerugian yang timbul akibat tersebarnya QR code juga di luar tanggung jawab pihak promotor ya. Jadi kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu menyebar sendiri QR code kamu, dan siap-siap buat seru-seruan bareng FPC 7 Volt ketika di tanggal 10 Oktober nanti teman pro 2. Dan kabarnya nanti ada line up juga ya yang bakal nyanyi bareng atau di panggung yang sama, yaitu ada Isyana Saraswati dan juga Shane Loco teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana keseruannya nanti, tunggu aja tanggal 10 Oktober 2026.

0: kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hunter Bejkamo.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Namanya Pak Zel. Apa namanya?
2: Pajel.
1: Pajel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Fresh drop, drop it like it's hot.
2: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Alien Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih. I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin Teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diam-diam suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

Ya, selamat malam teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Selain ada Tulus dan juga Avenged Sevenfold ya, ini kabarnya di bulan Oktober nanti juga bakal ada Baby Monster yang lagunya baru jago puterin tadi ya, teman Pro 2, di tanggal 17 Oktober nanti, teman Pro 2. Dimana Baby Monster ini akan menggelar konser dunia, yaitu CUM ya, yang akan diadakan di Indonesia Arena kawasan Senayan di Jakarta Pusat, teman Pro 2. Dan ini ada kabar terbaru ya, ini kabarnya Baby Monster ini juga ngasih kode gitu ya, yang akan datang teman Pro 2 buat para monsties ya, atau para fansnya Baby Monster melalui medsosnya mereka di hari Selasa kemarin, karena baru aja upload sebuah teaser misterius gitu ya teman Pro 2. Dimana dia baru aja upload ya sebuah gambar nih yang menampilkan ada langit gelap dengan garis cakrawala yang juga bersinar gitu ya dari kejauhan, dan tampak juga sebuah benda bundar gitu ya besar di angkasa yang mengalami gerhana, teman Pro 2. Dan gak cuma ada gambar, ada juga tulisan coming soon gitu ya yang tertulis di akun bersamaan dengan keluarnya teaser ini, teman Pro 2. Nah, dalam poster tersebut ada tulisan nama Baby Monster ya yang tercetak dengan font yang berbeda, teman Pro 2, dari biasanya, bernuansa krom dan juga berkilau di beberapa titik gitu ya. Dan ada juga tanggal yang tercantum, yaitu di tanggal 23 Oktober 2026 sebagai hari peluncuran, teman Pro 2, menambah antisipasi sebuah single terbaru ya dari Ahyeon dan juga teman-temannya di jam 1 siang, teman Pro 2. Jadi kabarnya Baby Monster akan merilis lagu baru ya tanggal 23 dan juga comeback super cepat juga setelah 4 bulan kemarin gitu, teman Pro 2. Ini juga jadi sebuah pertanyaan gitu ya bagi para penggemarnya Baby Monster, apakah di comeback kali ini akan bernuansa Halloween atau bagaimana, teman Pro 2? Kita juga nggak tahu ya, jadi kita tungguin aja di tanggal 23 Oktober nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin udah secure tiketnya ya, selamat menikmati di konsernya CUM nanti ya di tanggal 17 Oktober 2026. Dan aku juga masih bakal bahas lagi seputar konser-konser apa aja yang akan berlangsung di bulan Oktober tahun ini, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ladies and gentlemen, here it is. Fresh drop, drop it like it's hot.
3: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Ruh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
0: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
1: Sama aja, cepet bawa.
0: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Minute.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RW Mangun, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas tentang konser-konser musik ya, yang akan berlangsung di bulan ini teman Pro 2, di bulan Oktober ya. Dan nanti di akhir Oktober akan ditutup dengan sebuah konser dari Lenny ya teman Pro 2, dimana Lenny juga ikut meramaikan konser musik musisi internasional ya di Indonesia di tahun ini dengan tour mereka yang bertajuk Soft World Tour 2026. Nah, kalau dilihat dari halaman resmi mereka ya, konser tour dunia Lenny ini akan diadakan di 45 kota di seluruh dunia, dan Jakarta ini kembali terpilih sebagai salah satu kota tujuan yang menunjukkan betapa besarnya pasar dan juga antusiasme penggemar Lenny di Indonesia teman Pro 2. Untuk konsernya sendiri teman Pro 2 ini akan digelar ya di akhir Oktober nanti tanggal 30, yang akan dilaksanakan di Indonesia Arena, yang juga merupakan sebuah venue terbesar ya dan juga paling modern di Jakarta. Dengan ada fasilitas lengkap dan juga kapasitas penonton yang besar, konsernya juga dipastikan akan berlangsung meriah dan juga spektakuler gitu ya, di mana keterjangkauan tempat dan juga lokasi yang strategis dekat dengan tempat transportasi umum ya, ini juga semakin menunjang antusiasme para penggemar untuk hadir dalam konser idola yang ditunggu-tunggu teman Pro 2. Nah, dalam tour ini ya, ini juga kabarnya bakal membawakan lagu-lagu dari album terbaru mereka yaitu Soft ya, sesuai dengan nama world tour mereka yaitu Soft World Tour ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah dapet tiketnya dan udah mau siap-siap buat ketemu sama Lenny di akhir Oktober nanti, jangan lupa untuk menghafal lagu-lagunya ya, biar bisa sing along barengan sama Lenny teman Pro 2.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sembilan Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.

Yang memproduksi sebuah lagu dari Nuka ya, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, jadi lagu penutup perjumpaan kita di udara ya di hari ini. Teman produa di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Thank you banget ya buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 malam tadi sampai sekarang udah mau jam 11 aja teman produa. Jadi jangan kemana-mana, nanti di jam 11 juga bakal ada Jazz Music ya, yang akan berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu menutup hari gitu ya teman pro 2. Oke deh, kalau gitu Dila pamit undur diri teman pro 2. Selamat beristirahat, selamat menyiapkan energi ya untuk menghadapi hari Kamis besok. Dan ini ada sebuah lagu terakhir dari aku, ada Night Changes by One Direction. Enjoy teman pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju

dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Center Bajkamo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Peter Bejkamo.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. So untuk pagi hari ini sampai nanti menjelang jam 10, teman Pro 2 ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi terupdate ya. Tapi jangan kemana-mana, jam 5 pagi seperti biasa akan ada sejadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas. So jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM.
1: Sejadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhira bawasitatna al-musyafa'antuhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ma'ashir al-hadirin rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio RRI Pro 2 Malang yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dibanggakan dan dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Makanya jangan begini, saya ini insya Allah sudah diterima pahalanya oleh Allah, amal saya ini insya Allah sudah diterima oleh Allah ya, salat saya ini insya Allah bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk surga. Nah, salat yang kita berikan kepada Allah itu ibadah beberapa menit saja ya, jadi cuman beberapa menit saja. Imam Ghazali mengatakan hidup kita itu dibagi menjadi tiga, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya untuk yang lain. Itu kalau sepertiga. Jadi bayangkan, sepertiganya untuk tidur ya. Sehari kita tidur berapa jam sih? Sehari kita tidur berapa jam? Ya kurang lebihnya 8 jam ya rata-ratanya nggih. 8 jam. Berarti dari 24 jam itu tinggal berapa? 16. Ya. 24 dibagi menjadi 3 berapa? 8. 24 dibagi 3, 8. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya. Masuk jam 7, pulang jam 4. Terus ada sisa 8 jam. Katakanlah yang 8 jam ini dipakai untuk ibadah. No, 8 jam ibadah itu berat loh Pak. Jenengan sholat di masjid, sak wiridnya, zikirnya, pulang lagi ke rumah, ya mungkin setengah jam.

0: Kalau dikali 5, ya berarti 2,5 jam. 2,5 jam untuk sholat ke masjid, ya. Ngaji, kuat 1 jam? Berat, Pak. Kecuali kalau khataman, ya. Kecuali kalau khataman. Kalau ngaji sehari 1 jam di rumah, tidak semua orang bisa. Banyak yang bisa, cuman lebih banyak yang tidak bisa. Jadi katakanlah 1 jam, ya, kita ngaji 1 jam. Jadi ketambahan dari 2,5 jam sholat itu tadi 5 waktu, ketambahan ngaji 1 jam sehari 3,5 jam. Jadi 3,5 jam. Terus apa lagi yang lainnya? Istighfar, sholawat, zikir, ya, apapun dibaca. Ya mungkin 2 jam. Ya, itu pun masih berapa? Masih 5 jam. 5 jam setengah, ya. 3,5 jam ketambahan 2 jam, 5 jam setengah. Itu kalau setiap hari loh. Berarti yang umur kita ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya 8 jam lah untuk ibadah. Nah kalau usia kita 60 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau usia kita 60 tahun, maka yang kita pakai untuk ibadah itu cuman 20 tahun. Kan sepertiganya. 20 tahun. Lah yang 40 itu mengandung belakrak. Ya. Yang 40 tahun mengandung bleher. Yang 40 tahun itu enggak tahu kemana. 20 tahun kita ibadah. Berarti ibadah sama tidak, lebih banyak tidak ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya cipta jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang berapa sih yang bisa kita berikan untuk ibadah ini? Berapa? Cuma 1/3. Itu pun masih belum baik. Itu pun masih belum baik. Kenapa? Karena sholatnya kadang berat untuk khusyuk, ya. Ngaji Quran tidak mengerti maknanya. Sedekah kali yang diberi itu kemudian minta lagi kita masih pegel, ya enggak? Ngutangi orang, ya. Orang ngutang ke kita. Kalau kita tagih terus dia enggak bayar, kita malah ngamuk. Oh, tadu enggak no kualat. Nah. Jadi kita ini masih jauh sekali. Nah, yang dari ini terus kita mau masuk surga pakai amal. Pakai amal dari mana? Karena tubuh yang kita gunakan untuk sholat ini diberi siapa? Enggak beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Nah, kita ini dulu apa sih? Ya. Dulu kita ini apa? Ya. Kita ini dulu nutfah. Ada yang tahu apa nutfah? Nutfah. Antum, saya, ya, nutfah. Kita ini nutfah dulu. Apa nutfah? Sperma. Sperma. M-A-N-I. Mani. Kita dulu itu. Mani kita dulu itu. Ya, kecil-kecil. Itu pun jumlahnya jutaan. Nah, satu yang paling kuat, satu yang paling bertahan, satu yang paling mokong, masuk ke rahim, keluar kita, jadilah kita. Nah, jadi awalnya nutfah, sperma, ya, terus hidup ngalor ngidul kemana-mana, bawa kotoran, ya, bawa kotoran. Ada yang tidak bawa kotoran? Tidak ada. Bawa kotoran kita ini di dalam perut. Coba jenengan kalau ke kamar mandi, terus di klosetnya itu, ya. Di klosetnya toilet itu, kalau kloset kan malam, kalau siang open. Kloset close. Kloset itu, kalau di klosetnya masih ada kotoran, jenengan nyaman gak di dalam toilet itu? Pasti gak nyaman. Ya, gak nyaman. Atau misalnya ketika di rumah, di dalam rumah Terus di TV, di sebelahnya TV itu dikasih pajangan, pajangannya kotoran, kotoran itu dijadikan pajangan. Gimana? Nyaman enggak jenengan? Pasti enggak nyaman. Nah, makanya ada safety tank. Safety tank itu di atas apa di bawah, Pak? Di bawah. Nah, sebetulnya kalau ditaruh di atas kan bisa. Seperti tandon itu, disedot kayak sanyi itu. Di bawah, safety tank itu taruh di bawah, ditutup, dipendem. Kita jijik sama dia, padahal kita ini bawa kotoran itu kemana-mana di dalam perut ini, Pak. Kita bawa kotoran itu kemana-mana. Jadi awalnya nutfah, hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Gini apa Madan? Matinya jadi bangkai, batang, bau, Pak. Itu. Jadi kita ini awalnya dari nutfah, sesuatu yang hina, Pak. Hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Ya. Bau. Ya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dari orang yang lain, jangan salahkan Allah kalau diazab. Ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dengan amalnya itu dia sudah cukup bisa masuk ke dalam surga, ya dia berarti sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa tertipu dengan dirinya sendiri, Pak. Siapa itu? Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan kepada Gusti Allah, dan merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak bisa. Amal kita itu untuk apa? Untuk supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nurut, mana yang membangkang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Surat Al-Mulk itu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Untuk nyoba kalian. Nyoba apa? Apakah dari fisiknya siapa yang paling kuat? Tidak. Apakah dari kekayaannya siapa yang paling kaya? Tidak. Apakah dari istrinya berapa paling banyak? Tidak. Apakah dari statusnya dia itu sebagai pejabat yang lebih tinggi? Tidak. Liyabluwakum, mencoba kalian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian yang paling baik amalnya itu yang mana. Jadi 60 tahun dalam hidup kita itu ya sebagai pertaruhan. Ribuan tahun di mahsyar dan selamanya antara surga atau neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat fid dunya wad dunya wal akhirah. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
2: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya, maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, produk Nastarzia Cake and Pastry milik Maufuroh Niamah berhasil sampai ke Jepang melalui pesanan pelanggan. Produk usaha rumahan yang dirintis di tahun 2021 ini dibawa ke Jepang oleh pelanggan melalui layanan jasa titip atau justip saat berlibur. Setelah sampai di Jepang, Nastar ini pun turut dicicipi oleh teman pelanggan dan mendapat respon positif. Ketertarikan ini kemudian dilanjutkan dengan permintaan agar produk Zia Cake and Pastry dikirimkan kembali ke Jepang. Bagi Maufuroh, pengalaman ini menjadi salah satu pencapaian dalam perjalanan usahanya. Produk yang awalnya dibuat secara coba-coba, kemudian mulai dikenal melalui pesanan dan rekomendasi pelanggan hingga menjangkau konsumen di luar negeri. Pesanan dari Jepang juga dinilai menjadi dorongan untuk terus menjaga kualitas produk. Zia Cake and Pastry diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, tetapi juga

0: dengan mengunjungi LPP RRI Malang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan alat komunikasi dan aktivitas penyiaran secara langsung kepada siswa. Didampingi 6 guru, para siswa diajak melihat area studio serta berbagai perangkat yang digunakan dalam proses siaran. Pengalaman ini langsung di ruang siaran juga diberikan agar materi pembelajaran tentang alat komunikasi dapat dipahami melalui pengalaman nyata. Kepala RA Perwarida 4 Malang Nuzul mengatakan RRI Malang dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena memiliki peran dalam perkembangan media komunikasi di Indonesia. RRI juga dinilai terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selama kunjungan, fungsi studio, perangkat penyiaran, serta aktivitas di balik siaran radio diperkenalkan kepada para siswa. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat membantu anak memahami fungsi alat komunikasi sekaligus mengenal proses kerja media penyiaran. Kunjungan ini pun menjadi bagian dari pembelajaran tematik yang tidak hanya dilakukan melalui buku maupun gambar. Pengalaman langsung di lingkungan penyiaran diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman baru bagi para siswa. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan

0: kan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
1: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, gak kerasa kita udah ada di hari Kamis, hampir mendekati weekend teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang ada planning hari ini untuk bekerja, untuk maybe ke kampus, sekolah dan lain sebagainya, tetap semangat aja. Jadikan hari ini yang terbaik, berikanlah yang terbaik untuk segala tugas-tugas kamu ya. Pagi hari ini sampai menjelang jam 10, Safa bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam info terupdate. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di pagi hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

lagi. Selamat pagi teman Pradua, kita masih ada di Spadia untuk pagi hari ini. Dan pagi-pagi ini untuk kamu yang beraktivitas ya, biasanya memulai pagi dengan apa teman Pradua? Apakah stretching-stretching? Ataukah mungkin minum kopi teman Pradua? Karena emang budaya kopi di Indonesia ini berkembang gitu ya, cukup pesat dari tradisi masyarakat. Dan ini jadi bagian dari gaya hidup kita gitu. Dimana kalau misalnya kita ngomongin kopi, ini kopi gak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga menemani aktivitas sosial dan bahkan keseharian kita teman Pradua. Nah, kalau ngomongin juga nih di mana kopi itu juga punya sejarah yang cukup panjang teman Pradua, ternyata ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan udah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Jadi kopi itu pertama kali dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda di sekitar tahun 1646 teman Pradua. Perkembangan budidaya kopi pun juga membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi itu dulu fungsinya sebagai minuman dalam pertemuan sosial aja, bagian dari tradisi ziarah gitu ya, hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi ini semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an gitu. Setiap daerah punya cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat ya. Perbedaannya menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas teman Pradua. Salah satu contohnya ini juga terlihat melalui kopi Rarobang. Ini berkembang di Ambon, Maluku, di mana kopi ini memadukan kopi dengan jahe, terus kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Selain itu, kopi juga hadir teman Pradua dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Kayak misalnya masyarakat Ciamis yang mengenal tradisi menikmati kopi Golondong ya, di mana kopi ini ditemukan di dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat menyajikan kopi ini dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram ya teman Pradua. Dan Kementan Po juga menyebut kopi Indonesia ini punya beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah teman Pradua. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat itu antara lain Arabica dan juga Robusta yang karakternya rasanya juga berbeda gitu ya. Dan for sure perkembangan kedai kopi ini juga membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern. Kedai kopi jadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas teman Pradua. So, bagi hari ini untuk kamu yang belum ngopi, kayaknya ngopi dulu aja biar semangat untuk menikmati dan menjalani hari ini.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, pagi hari ini teman Pro 2, selamat memulai aktivitas kamu ya. Dan pastinya kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Dan teman Pro 2, ini kabar yang cukup membahagiakan untuk kamu para ini ya, yang apa namanya, orang tua atau bahkan kakak-kakak yang punya adik ya, dan suka nonton Upin Ipin. Kenapa? Ternyata ada perayaan anniversary ke-20 Upin dan Ipin Les Kopak Production. Ini membawa teater musikal Upin Ipin ke Indonesia, teman Pro 2. Pertunjukan ini punya momen yang spesial karena diklaim jadi yang pertama kali digelar di Indonesia ya. Jadi teater musikal dari salah satu animasi Malaysia paling populer ini memiliki tajuk Kembara Luar Biasa. Nantinya para karakter dari Kampung Durian Runtuh ini bakal melakukan sebuah pertunjukan musikal ya, dan penuh petualangan menegangkan. Promotornya udah ngerilis harga tiket untuk teater musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa di Jakarta. Kategori dibagi jadi 5 ya, yang masing-masing punya benefit yang menarik gitu. Ada gerai mutu 225.000, tadika mestra 425.000, rumah opah 725.000 plus official merchandise. Ada juga sahabat selamanya, ini 1 juta plus exclusive merchandise, serta VIP luar biasa. Ini harganya 1,5 juta plus meet and greet, grup foto sama exclusive merchandise. Penjualan tiket teman Pro 2 ini akan dimulai tanggal 10 Oktober jam 10 pagi, dan teater ini akan dilaksanakan di tanggal 19 Desember di Pullman Center Park Jakarta ya. Dan pastinya ini bakal membawa kita ke Kampung Durian Runtuh, di mana Upin, Ipin, Susanti, Meime, Georgit, Mail, Ihsan dan juga Visi menjalani hari-hari biasa kayak gitu ya. Kita akan tungguin teman Pro 2 untuk yang satu ini, karena nantinya juga petualangan ini akan diiringi dengan 15 lagu yang menggambarkan soal petualangan, persahabatan, keberanian, tawa, keajaiban dan juga keluarga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Upin Ipin gitu ya, langsung aja teman Pro 2 untuk beli tiketnya di tanggal 10 Oktober nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Yang satu ini teman Pro 2 adalah single dari Somber ya, dengan My Body Isn't Ready. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi untuk kamu teman Pro 2 yang baru aja bergabung di RRI Pro 2 Malang ya. Dan ini pasti teman Pro 2, aku masih bakal update beberapa informasi untuk kamu nih. Salah satunya dari NASA yang menargetkan misi Sunrise atau Sun Radio Interferometer Space Experiment ya, meluncur paling cepat di pertengahan 2027 gitu. Jadi misi ini teman Pro 2 kabarnya diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon Heavy dari Kennedy Space Center. Jadi Sunrise ini bakal menumpang sebagai bagian dari penerbangan bersama muatan Space Systems Command milik US Space Force. Sunrise pun terdiri dari 6 satelit kecil atau small sat ya, berukuran sekitar oven pemanggang roti, which is like kecil ya. Kedua satelit ini bakal bekerja sebagai satu teleskop radio raksasa di orbit sedikit di atas orbit geosinkron gitu. Misinya itu untuk mengamati gelombang radio dari semburan partikel berenergi yang berasal dari atmosfer atau koronanya matahari, teman Pro 2. Gelombang radio dari aktivitas tersebut tiba di bumi lebih cepat dibandingkan partikel berenergi matahari. Pengamatan ini pun diharapkan membantu ilmuwan untuk memprediksi dan mengantisipasi dampak peristiwa partikel matahari sendiri. Nah, dalam kondisi ekstrim, teman Pro 2, kabarnya partikel ini dapat merusak satelit dan membahayakan astronot ya. Dengan melacak gelombang radio, Sunrise ini diharapkan dapat meningkatkan lagi upaya mitigasi terhadap dampak cuaca antariksa sendiri gitu. Enam smallsat Sunrise ini telah menyelesaikan tahap perakitan dan pengujian di Space Dynamics Laboratory Utah State University. Satelit-satelit ini akan disimpan di fasilitas tersebut hingga dikirim ke Florida menjelang peluncuran ya. Dan Sunrise sendiri adalah Mission of Opportunity di bawah Divisi Heliofisika Direktorat Misi Sains NASA. Dan misi ini pun jadi bagian dari program Explorers NASA yang dikelola oleh Goddard Space Flight Center, teman Pro 2. Wow, seru banget ya. Nanti kita akan lihat deh gimana hasil penelitiannya juga gitu ya, pengamatan juga dari partikel-partikelnya korona matahari gitu di pertengahan 2027, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu teman Pro 2, so keep stay tune di 87,9.